0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu,

0: boleh. Oh, jalanan macet banget Pak, kayaknya orang-orang Indonesia pun juga merayakan kemenangan Espanyol.
1: Hari Senin upacara.
0: Oh iya bener. Rame banget jalanan, sumpah bingung gue ngeliatnya.
1: Ya ampun. Ronaldo ngechat Messi, Pak.
0: Hah? Ngechat apa tuh?
1: Ronaldo ngechat Messi. Wah, loro banget ya. Terus neng ngarep moto. Messi bales upload story cuman pakai lagu. Oh. Sing penting aku wis tau ngrasake.
0: Messi update di threads foto medali juara Piala Dunia kedua. Terus tulisannya gini, seporsi kekalahan.
1: Seporsi
0: kekalahan. Abis itu nge-DM ini Presiden FIFA, gimana sih Pak? Gitu.
1: Tapi yang pasti selamat untuk pendukung Spanyol tadi malam menang 1-0. Gila. Tipis banget ya 1-0.
0: Menangnya 1-0 dari 20 attempt loh, yuk.
1: Iya, makanya.
0: Gila ya.
1: Gue sempat baca-baca lihat juga. Dapatnya 1-0 doang. Dan juga Argentina katanya mainnya busuk. Sangat monoton sekali.
0: Mainnya busuk.
1: Enggak, gue gak bilang busuk.
0: ATM-nya 2.
1: Iya, mau dibilang
0: monoton. 20 sama 2 itu busuk, yuk. Bukan jelek.
1: Iya sih, busuk banget sih.
0: Kecuali lah 20 sama 18 ATM-nya. Oke lah, itu masih 11-12. Ini 20 lawan ini kan, 2.
1: Ini kan monoton. Monoton bertahan. Udah rasanya kayak udah yang penting kita bertahan aja. Nanti ditolongin sama wasit. Ternyata enggak.
0: Jadi Messi sakit banget ya, ampun Tuhan.
1: Ya Allah, kasian, apa-apa. Kasian, tapi kasian. Ya apa-apalah. Yang penting ya itu balik lagi. Udah pernah megang juga. Ya bagi-bagi buat yang lain. Enggak juga, enggak bagi-bagi. Lau jelek mainnya.
0: Pagi ini ada Wisnu Wiratmaja,
1: Rio Dinata. Stay tune terus.

0: 92,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini berarti artinya menambahkan catatan sejarah Piala Dunia di mana salah satu lagi pemain termuda Lamine Yamal menangin Piala Dunia.
1: Mengangkat
0: mengangkat trofi setelah dimandiin Messi, ya kan? Besok anak gue kalau punya anak, siapa ya orang terkenal suruh mandiin ya, biar punya prestasi. Bukan bener. Kata gue mau Messi pensiun.
1: Dan
0: nih,
1: at least lu nunggu 19-20 tahun lagi buat anak lu bersinar.
0: Dan bersinarnya bukan main-main lo, langsung Piala Dunia lo.
1: Terbanglah tinggi menuju angkasa ya.
0: Makanya kata gue bener, Messi ini abis ini pensiun sepak bola, buka praktek di rumah kayak ponari. Kalau ponari nyelup-nyelupin batu, ini nyiram-nyiramin air di Messi.
1: Semua dimandiin sama Messi. Atau enggak, bisa jadi mungkin Messi setelah pensiun ke Indonesia, Pak.
0: Ngapain?
1: Main bola kayak Mario Kempes. Jangan diketawain. Mario Kempes tuh juara dunia loh.
0: Loh, gue gak ngetawain Mario Kempesnya.
1: Lo ngetawain Liga Indonesia?
0: Itu.
1: Lo ngetawain siapa?
0: Bukan berarti Liga Indonesianya jelek ya, iya, tapi kan
1: bayangin aja, Argentina itu 3M loh. Maradona, Mario Kempes, Messi. Iya kan?
0: Gue khawatir Pak kalau seandainya Messi ini datang nih ke Liga Indonesia nih, di ruang ganti kan biasanya pelatih sibuk atur strategi. Iya. Terus nanti mainnya gini, hari ini starting 11 adalah ini. Udah disiapin semua ya kan,
1: sahabat. Messi masuk ke Ligina nih.
0: Biasanya kan kalau setelah
1: apa sih sekarang namanya?
0: Apa sih emang?
1: Liga 1.
0: Enggak tahu. Liga belum kan belum ada lagi.
1: Oh iya.
0: Begitu udah nyiapin strategi dan apa segala macamnya, biasa pemain pemanasan ya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gua khawatir Messi kaget nanti ngelihat ada pemain-pemain lain. Bro, why you bring that? What is that? Oh, this is? Ini kresek hitam. Kresek hitam ini biar kita tidak kebobolan, Mr. Messi.
1: What? Messi.
0: Terus ada yang, kamu kenapa pipis di sini? Pipis di kamar mandi, masa pipis di sepatu? Kaget nanti Messi, culture shock, Pak. Kasian.
1: Don't enter the field first. If you enter the field first, we're gonna lose. Let them go first. Kata Messi. Dulu Mario Kempes begini
0: nasibnya. Mr. Messi, if you want enter the field, please use left leg first.
1: Left foot. Enggak dong, right foot. Jangan sampai left foot.
0: And don't forget to read bismillah.
1: Don't forget to pray ya.
0: Culture shock dia kesini, bisa, Pak. Gila gitu. Nanti.
1: Terus kata Ronaldo ya kan ya. Mes, lo ada masalah apa sih? Masih ada Liga Arab, masih ada Liga Amerika. Lo bisa balik ke Liga Amerika lagi, lo bisa balik ke Miami lagi. Kenapa sih?
0: Lagian bayar Messi berapa, Pak? Ya Tuhan.
1: Loh, CSR, Pak.
0: Dua buah, bisa-bisanya Messi masuk ke CSR.
1: CSR.
0: Emang Messi jatuh miskin apa gimana? Kok bisa-bisanya Messi masuk CSR?
1: Kan bisa, siapa tahu CSR. Masuk pindah-pindah liga ya kan ya. Jadi berapa tahun dipindah-pindah liga? Satu musim.
0: Waduh, satu musim aja itu udah lama banget loh.
1: Mak ya kan CSR, namanya CSR ya kan ya. Satu musim di liga sini, satu musim di liga mana? Liga Indonesia, abis itu nanti pindah ke mana ya, kalau ASEAN ya? Thailand tuh kan liganya oke juga tuh.
0: Liga Thailand, Liga Cina, duitnya gede-gede.
1: Iya, terus mana lagi ya? Amerika Selatan nih pasti udah katem banget. Kemana lagi ya? Ya balik lagi Indonesia lagi, karena dia ngerasa nyaman. mana tahu ya kan? Nih kita lihat aja. Abis ini kan Messi terakhir itu masih main di
0: Inter Miami.
1: Miami ya, masih main di Miami ya. Oke, kita lihat abis ini apakah Miami masih ngerasa dia worth it untuk tetap jadi pemain itu. Masih lah gila.
0: Kalau worth it mah
1: pemain Amerika. Ya.
0: Iyalah, kalau worth it mah tetap worth it ya. Cuman keputusannya Messi akan langsung pensiun atau enggak kan kita yang enggak tahu.
1: Iya.
0: Nah, di Piala Dunia kali ini juga jadi saksi sejarah di mana ya, meskipun kita belum tahu ya mereka pensiunnya akan kapan ya. Iya. Dua orang ini, Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi, adalah salah satu dua pesepak bola terhebat yang ada di generasi kita. Dan di Piala Dunia berikutnya belum tentu kita bakal ngelihat mereka lagi, itu udah.
1: Kata gue sih prime time-nya mereka ini udah cuma tinggal setahun dua tahun lagi.
0: Iyalah, udahlah, cukup lah. Waktunya kasih panggung untuk pemain-pemain yang lain, ya kan.
1: Gue gak tahu sih kalau kata Ronaldo. Enggak, gue masih bisa. Tahun depan gue masih bisa.
0: Nah, menge-nge-nge. Aku di sini panggung yuk, ngangkut dewe. Yalah, aku ada kru ricing ya, aku ada.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Ah, pagi ini gue mau kasih fun fact tentang apa? Spanyol apa?
1: Oh, kasih fun fact soal Spanyol. Okay.
0: Jadi ini mungkin sahabat suara waktu nonton Piala Dunia di tahun ini terus ngeliat dari openingnya ya, dari peluit sebelum ditiup di babak pertama, ngeliat para pemainnya masuk nyanyi lagu kebangsaannya, terus negara-negara lain tuh nyanyi lagu kebangsaan ada liriknya. Nah, sedangkan Spanyol lagu kebangsaannya itu tuh nggak ada liriknya, jadi pemain-pemain Spanyol tuh kalau pas
1: bukan lagu ya, musik ya
0: pokoknya anthem lah. Jadi pemain Spanyol itu kalau lagi ada Piala Dunia gitu, terus mereka harus berdiri dengerin anthemnya mereka dulu tuh, mereka bebas mau hummingnya kayak gimana?
1: Berarti pemain Spanyol
0: gitu boleh.
1: Kalau lagi lagu kebangsaan boleh ngobrol. Beda kalau sama kita upacara.
0: Ya enggak, tetap
1: ngobrol, tetap peleng kan dari belakang.
0: Tetap diem, tetap perhatiin yo. Bukan berarti liriknya diganti pakai obrolan. Enggak dong.
1: Ya gue mikirnya kan kalau kita dulu upacara kan kalau ngobrol kan enggak boleh. Soalnya kan ada liriknya. Nah, kalau ini kan enggak ada. Jadi bebas mau isi ngobrol aja.
0: Jadi lagu kebangsaan Spanyol itu emang nggak punya lirik resmi, sahabat suara.
1: Okay.
0: Dan nama lagu kebangsaannya adalah Marcha Real atau Royal March. Dan ini menjadikannya salah satu dari sedikit lagu kebangsaan di dunia yang hanya berupa musik instrumental. Okay. Menariknya, sebenarnya pernah ada beberapa versi lirik sepanjang sejarah Spanyol, tapi nggak ada yang pernah diadopsi secara resmi dan bertahan lama. Ada beberapa alasannya kenapa anthemnya Spanyol itu gak ada liriknya. Negara Spanyol sendiri itu kan negara kesatuan dari beberapa negara ya Pak ya. Ada banyak banget budayanya dan bahasanya. Jadi bakal susah buat bikin lirik yang bahasanya bisa diterima sama semua orang di
1: bahasa
0: Spanyol.
1: Bahasa ini buat orang sini mah gampang, buat orang situ mah susah.
0: Nah, kalau kita kan di Indonesia masih ada enaknya tuh, meskipun berbagai macam provinsi punya bahasanya sendiri-sendiri lagi, tapi kita punya satu bahasa ibu, ya bahasa Indonesia. Sedangkan kalau Spanyol kan enggak. Ada negara Kastilia, ada Catalan, ada Basque, ada Galicia. Belum lagi provinsi-provinsi yang lain di sana, ya kan? Alasan keduanya, di masa diktatornya Francisco Franco, lagu ini sempat dikasih lirik yang diidentikan sama rezimnya dia. Nah, akhirnya setelah Spanyol balik lagi jadi negara demokrasi, liriknya itu tuh dihapus karena dianggap terlalu terkait dengan masa kediktatoran.
1: Makanya akhirnya balik gak ada lagi.
0: Bener, sampai akhirnya di tahun 2007 sampai 2008 sempat ada tuh sayembara buat bikin lirik baru lagu nasional. Tapi banyak dapat penolakan dari masyarakat. Sampai akhirnya udah cancel, sayembaranya cancel.
1: Padahal sama aja ya. Soalnya kalau dibikin sayembara kan tetap aja yang bikin nanti dari Bas, kalau yang menang Bas, orang-orang Catalan, orang-orang apa, gak bisa ngomongnya.
0: Bener.
1: Bikin dari Catalan, orang-orang Bas gak bisa.
0: Maksudnya penonton kita ada yang bilang gini, lagu Spanyol itu mirip inspirasi dari karaoke, cuma instrumen. Lagu anthem Spanyol ternyata minus one. Lagu karaoke ya.
1: Jadi selama ini kepencet.
0: Kenapa gak masukin Uvista ya?
1: Jadi selama itu kepencet. No vokal.
0: Itu pemain Spanyol kalau lagi ngumpul di Inovista terus karaoke, kita nyanyiin lagu kebangsaan. Mereka juga bingung gitu.
1: Enggak dong, joget doang.
0: Liriknya gimana?
1: Joget doang.
0: Itu mungkin ya masalahnya mereka di situ ya. Selama ini kita kalau lagi nyanyiin anthem, kita harus diem, berdiri tegap sambil senyum. Sambil
1: enggak tahu mau ngapain, enggak tahu mau ngapain. Humming juga sekarang kayak begini. Lo kalau mau humming, hummingnya antara ngikutin nadanya atau lo humming kayak apa yang lo pengen aja. Ya kan itu juga bingung jadinya humming. Terus temannya sebelah kayak, humming apa Cet? Kok itu?
0: Masa dibilang liriknya tak bola balik. Liriknya tak bola balik tapi intonasinya intonasi ini. Lagu Spanyol. Lagu Spanyol. Enak ya? Bisa begitu ya?
1: Makanya, terserah liriknya apa aja. Hari ini mau lirik apa ya? Jadi kayak seminggu tuh nyari lirik lagu apa yang cocok buat lagu ini ya.
0: Ku rela pergi pagi pulang pagi.
1: Hari ini Wali, besok apa ya, Armada, besok Noah kayaknya asik nih. Masuk nih Noah yang ini.
0: Isek banget orang Spanyol, Pak. Masa begitu ya?
1: Ya mungkin itulah kesulitannya, ya kan ya.
0: Kalau pas nyanyi di kamera gerakan bibirnya gak ada yang sama. Puyol nyanyi Tabola Balik, Pique nyanyi lagu Shakira.
1: Terus gini. Pas lagi lagu kebangsaan. Kan semuanya di shoot set, balik pelan. Pas nyampe Puyol, Puyol ngomong begini. Pique ngajak balikan ditolak. Pique ngajak balikan ditolak.
0: Kameramennya udah mau lewatin Pique, terus balik lagi. Apa bang? Coba ulang.
1: Puyol ngomong, Pique ngajak balikan ditolak. Nyampe ke Pique, bohong.
0: Mulutnya sembarangan banget.
1: Orang aja.
0: Orang bisa begitu lagi. Sini. Lagi bawa nama negara loh. Masa gagal fokus ya?
1: Enggak, bukan orang itu kan kita ya. Kita yang menuduh.
0: Oke. Saya absen dulu nih pada nih sahabat suara yang semalam nonton full pertandingan Argentina lawan Spanyol pagi ini, gimana kondisinya? Oh, apakah gagal fokus sampai kantor? Apakah masih kuliahan? Coba absen dulu yang gagal fokus mana? Nih biasanya gagal fokus itu cuman gara-gara kurang asupan kopi aja loh. Nih buat sahabat suara juga nih, biar aktivitas kamu jadi lebih fokus lagi, mending buruan kamu beli kopi Cafino aja.
1: Jadi kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, sahabat suara. Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat marilatte, dan juga Spanish latte.
0: Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih,
1: orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
0: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Bapak nyiapin fun fact apa, Pak, buat pagi ini?
1: Ini kalau saya nyiapin fun fact itu pasti soal Mario Kempes yang pernah main. Tapi sahabat suara tahu gak Mario Kempes itu siapa?
0: Pemain bola.
1: Iya, pemain bola, yeah. Salah satu legend. Legend loh, dia itu ini legend ya. Bukan cuma pemain pemain bola, itu legend di Argentina. Enggak, tapi kita gak bahas soal itu. Ini saya mau bahas soal satu binatang yang kemarin itu Hari Sabtu gue ke Queen City sama anak-anak melihat ada satu binatang namanya axolot.
0: Kok ada binatang tiba-tiba di Queen City?
1: Iya, lagi ada pameran.
0: Oh, pameran binatang.
1: Iya, gitu. Lagi ada pameran. Jadi ada satu binatang namanya axolot.
0: Nama yang binatangnya?
1: Yang salamander itu. Lo pernah ngeliat gak salamander? Yang bentuknya itu warna putih, dia bawanya senyum. Sering dijadiin meme.
0: Hah?
1: Sering dijadiin meme.
0: Gimana tulisannya axolot?
1: Iya.
0: Axolot 1, axolot 2. Itu kalau axolotnya udah 4, gajinya makin tinggi tuh yuk.
1: Itu axolot.
0: Gimana tulisannya axolot?
1: Yang ini. Yang kayak begini bentuknya.
0: Oh, iya. Yang kayak ini, kayak lele tapi lebih lucu.
1: Ya, kayak lele. Lebih dekat ke salamander sih, Pak.
0: Salamander tuh bukannya hewan darah ya?
1: Enggak, salamander tuh amfibi juga.
0: Oh.
1: Tuh. Jadi, axolot itu, sahabat suara, kalau misalnya kamu tahu ya, axolot itu kan dia tinggalnya di dalam air. Ternyata dia itu, kira-kira kalau hewan hidup di dalam air, bernafasnya pakai apa?
0: Aduh, lupa lagi gue pelajaran kayak gini nih. Trakea. Kamu mau belajar furnitur, belajar di trakea.
1: Itu IKEA.
0: Trakea itu alat pernafasan serangga,
1: serangga
0: ya. Aves.
1: Aves burung. Insang itu loh dijawab sama Al.
0: Pake insang kan bukannya ikan.
1: Iya kan, hewan yang hidup di dalam air pakai insang biasanya.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau si axolot ini, dia bernafasnya itu menggunakan
0: paru-paru.
1: Paru-paru dan juga
0: insang.
1: Kulit.
0: Kayak cacing.
1: Kulit. Jadi dia itu di kulitnya itu, bahkan di semua permukaan kulitnya, apalagi kan yang dirumbai-rumbai di kepalanya itu tuh adalah untuk bernafasnya, untuk oksigen dan menyaring oksigen. Jadi axolot itu literally bernafas menggunakan tubuh. Dan juga axolot itu adalah binatang yang bisa meregenerasi tubuhnya
0: karena dia dapat oksigennya penuh, full satu tubuh soalnya.
1: Mungkin ya.
0: Iya.
1: Mungkin bahkan ada kasusnya di mana dia enggak dikasih makan, dia makan kakinya, terus nanti kakinya tumbuh, kaki kirinya tumbuh, dia makan kaki kanannya lagi. Nanti kaki kanannya tumbuh, dia makan kaki mananya lagi. Jadi dia bakal mengkanibal dirinya sendiri. Karena dia tahu, wah, ini bisa tumbuh lagi. Jadi infinity food, Pak, menurut dia.
0: Kalau itu terjadi sama manusia ya.
1: Ya kan tumbuh lagi.
0: Enggak perlu tuh ada MB gitu.
1: Kenapa nyampe ke situ?
0: Kita bisa makan diri kita sendiri yuk. Orang-orang tidak akan berebut. Gak ada yang kerja, gak ada yang kelaparan di dunia ini.
1: You don't have to eat me, I can eat myself.
0: Eh, lo mau nyicip gak? Nyicip apa? Nih, kelingking gue. Abis gue bumbuin dari rumah pakai bumbu kuning.
1: Kelingking gue kejepit pintu. Copot daripada dibuang. Yaudah nih, mau gak? Itu jadi axolot itu begitulah.
0: Itu salah satu ini sih yang setahu gue ya, salah satu privilege hewan yang bisa bernafas pakai kulit tuh itu, dia regenerasi tubuhnya jauh lebih cepat. Ya, cacing kan juga gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Cacing tuh mau kita kubur kayak gimana juga, dia akan tetap bisa hidup.
1: Cacing dikubur. Lah kan hewan dia hidupnya di bawah dalam tanah.
0: Tapi kan ada manusia-manusia kejam nih yang misalkan sebelum si cacing ini, kita tahulah ada cacing lagi nyoba naik ke permukaan tanah tuh, Pak. Pucuk gitu kan.
1: Itu ulet. Bukan cacing.
0: Yang benar, Pak.
1: Weh, namanya orang bercanda.
0: Masa gak boleh? Emang cacing gak boleh teriak begitu? Pucuk. Kan boleh juga.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Naik dia ke permukaan tanah. Ketemulah sama anak kecil.
1: Yeah.
0: Buat cacing kan anak kecilnya gede banget.
1: Betul.
0: Macam Godzilla, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Anak kecilnya mungkin teriak-teriak, cacing, tapi abis itu dituk pakai kerikil,
1: yeah.
0: Ya kan? Tapi setelah itu dengan pertahanan dirinya cacing, dia masuk lagi ke dalam tanah, itu nyari napas. Nunggu anak kecilnya pergi, keluar, seger lagi. Iya, iya. Karena regenerasinya cepat. Jadi salah satu faktor regenerasi itu bisa terbantu karena kita punya asupan oksigen yang cukup. That's why di manusia pun kan juga berlaku kayak gitu. Yeah. Kalau kita lagi sakit apa gitu, sampai kita harus dibantu pakai alat pernapasan.
1: Betul.
0: APB, alat pernapasan bantuan, N, APBN, alat pernapasan bantuan negara. Kita dipakein itu biar apa? Biar tubuh kita tuh pulih lebih cepat lagi gitu.
1: Oh, iya ya. Wah, ini enggak bisa ngabisin APBN nih.
0: Alat pernapasan bantuan negara, ya kan. Bodoh banget bercandanya.
2: Apa coba?
0: APBN, alat pernapasan bantuan negara.
1: Makanya kayak gitu. Jadi intinya kalau emang kamu pengen tumbuh lebih cepat, napas pakai kulit.
2: Simpel ya.

0: Ya agak-agak ya.
1: Justin Bieber Stones World Cup crowd with acoustic performance.
0: Kayak tiba-tiba ada pengamen masuk.
2: Dia, aduh, gua nggak tahu Justin Bieber itu
1: udah nggak ada yang mau ngeband lagi apa Justin apa gimana
2: dia
1: sih?
2: Dia masih punya tim nggak sih? Gue lihat tadi pagi itu gue juga lihat yang dia nyobain penalty kick sama si Matt Hardy sama Novak Djokovic juga kalau nggak salah. Bentukannya kayak abang-abang rese. Yang ikut-ikut aja.
1: Terus Liam Gallagher nge-tweet Justin rules.
2: Liam buzzer sekarang.
1: Nah. Gue juga gak tahu ya, apakah itu salah satu bentuk sarkasnya dia juga, kita kan gak ngerti. Sama ini Pak, ada update berita dari Net Geo Indonesia yang katanya dia baru aja update dari para peneliti lagi khawatir karena manusia perlahan kehilangan kebiasaan ngobrol. Benarkah kita semakin jarang berbicara? Penelitian ungkap manusia kehilangan 338 kata per hari setiap tahunnya.
2: Kehilangan kata ini maksudnya dari kata kosakata atau
1: jumlah
2: ya.
1: Kalau dulu kan penelitiannya cowok itu minimal dalam satu hari ngucapin 2.000 sampai 3.000 kata.
2: Wanita 10.000.
1: Ya wanita bisa 2 sampai 3 kali lipatnya.
2: Iya.
1: Dan sekarang itu dikurangin semua 338. Berarti berapa tuh 2.000 kurangnya 338? Aduh repot.
2: 1.700.
1: Enggak dong, 1.700 itu kan kalau 300.
2: Berarti ya, kurangnya 300 biar gampang. Tapi look at the bright side, Pak.
1: Kenapa?
2: Cewek juga jadi kurang kan omongan.
1: Tetap aja sekurang-kurangnya cewek ngomong. Tetap penuh di kepala. Dan kadang tuh komunikasinya cewek, ini bukan mau mendiskreditkan ya, tapi kadang gue ngerasa meskipun cewek itu banyak kosakata dan banyak apa yang diucapkan, kadang komunikasinya tuh gak efektif, Pak. Terjadi sama ibu gue semalam. Gue kan nanya,
2: iya,
1: Bu, ibu mau masak gak malam ini? Jam tuh udah jam 8-an yuk, gue lapar banget. Ibu mau masak gak malam ini? Gue kan cuman butuh jawaban
2: iya apa enggak
1: atau enggak.
2: Masak? Enggak.
1: Kalau masak, oh ya udah, Wisnu nunggu. Kalau enggak, oh ya udah, Wisnu keluar. Ibu gue ngomongin ini, gue nanya kan, Bu, ibu mau masak apa enggak? Enggak deh. Oh ya udah dong, gue pikir berhenti di situ. Lanjutannya Pak, enggak deh. Kalau misalkan masak, ya ibu adanya itu, ada telur sama sawi putih. Kamu emang mau masakin itu lagi? Kalau misalkan ibu harus beli terus setiap hari, ya ibu nggak kuat dong. Harus beliin kalian bababababah. Stop. Wisnu cuma nanya, ibu mau masak apa? Enggak.
2: Iya.
1: Gua nggak marah, enggak. Tapi nggak usah ditambahin kalimat negatif. Kayak murung gitu loh, kayak nggak bisa makan, rasanya kayak murung banget. Gue masih bisa beli.
2: Iya
1: kan?
2: Padahal kita cuma simple.
1: Iya.
2: Yes or no aja.
1: Dah. Terus pas mau keluar, gue nanya nih ke ibu gue, ibu mau nitip nggak? Kan mumpung gue mau keluar, kalian beli makan, ibu mau nitip nggak? Nggak lah deh, nanti ibu masak sendiri aja di rumah. Katanya nggak mau masak.
2: Karena kan masaknya, kalau masak telur sama sawi putih, takutnya semuanya pada bosan.
1: Gue gak pernah bosan sama makanan di rumah gue. Gue gak pernah sekalipun protes. Tapi ibu gue selalu ngerasa kayak gitu.
2: Harusnya lu bilang di situ. Kan pasti ibu lu bilang, adanya cuma sawi putih sama telur doang. Nanti kalau ibu masak itu lagi, takutnya kalian semua pada bosan. Harusnya di situ lo langsung menjawab, bukan, oh ya udah gitu. Harusnya langsung menjawab, enggak kok Bu, enggak bosan. Justru Wisnu suka.
1: Eleh bohong kamu, kalau ibu lihat kamu makan kayak enggak semangat. Makan harus semangat gimana? Gue marching band.
2: Makan sampai two step. Bu, makan itu duduk. Bukan two step.
1: Ini ya. Ini masih kejadian lagi yuk, lanjut aja deh. Gue mau berangkat lagi nih. Dek bentar deh, ibu mau ambil belanjaan di motor. Bukalah motornya sap, ngambil tuh belanjaan di bagasi. Gue tanya lagi, ibu bener gak ada yang mau dititip? Gak deh, nanti ibu makan yang di rumah aja. Martabak, kue Bandung apa gitu, mau gak? Gak lah, gak. Ya udah bener ya, gak ya. Oke, OTW lah gue. Ngeng, beli bensin dulu, ya kan, bensin udah kedap-kedip gitu, sap. Terus gue pergi ke

0: tempat salah satu nasi goreng di daerah Mula Warman sana. Enak makanannya, ya kan? Di tempat nasi goreng itu kan jualannya banyak tuh. Ada nasi goreng, ada bakmi goreng, ada bakmi Jowo. Ibu gue suka banget bakmi Jowo. Pas gue lagi makan, di tengah-tengah makan tuh gue ngechat ibu gue, "Ibu, mau bakmi Jowo gak?" Memang gue niatnya ngetes. Ini beneran gak mau makan gak ya? Gue chat, "Ibu mau bakmi Jowo gak?" Singkat, padat, jelas. "Mau deh, pedes." Kan dari rumah bisa ngomong kayak gitu. Kenapa gue udah nyampe tempatnya, lo tambahin side quest?
1: Opsinya belum ada, opsinya belum ada. Dari rumah itu hanya iya atau tidak. Kalau iya, opsinya belum ada.
0: Gue gak kebayang someday nanti kalau misalkan gue udah jadi suami ya. Ini side quest kayak gini nih pasti bakal gue lakuin banyak ini. Gue lagi pergi di mana? Dari rumah misalkan mau berangkat ya. Kamu mau nitip sesuatu enggak? Enggak. Udah, gue udah OTW set. "Pah, nitip ini dong. Tadi katanya enggak. Gue harus muter balik." Kayaknya itu terjadi di suami-suami ya, yuk.
1: Iya. Nih. Istri gue main HP. Lagi main HP.
0: Iya.
1: Terus gue mikir kayak, ya udah. Mumpung lagi
0: main HP.
1: Gue main HP juga.
0: Oke.
1: Gue main HP juga.
0: Iya.
1: Gue lagi main HP. Ini kan main HP nih sebelumnya nih. Yaudah, gue main HP juga. Gue lagi main HP. Dia selesai main HP. Terus dia bilang, "Hah, main HP terus.
0: Lidi." Aduh, laki-laki nasibnya.
1: Mau banting baru ganti. Gue mikir di situ kayak, "Nih, mak." Shock. Otak gue gak jalan tuh, shock.
0: Untung ibu gue itu, aduh, gue bela-belain, gue tetap beliin. Udah akhirnya bakmi Jowo pedes.
1: Begitu udah nyampe rumah, aduh, belinya di mana deh? Yang ini kurang. Ada tuh yang begitu. Okay. Ada.
0: Gue nyampe rumah, gue udah bawain. "Bu, itu bakmi Jowonya di meja. Buka aja. Kuahnya dipisah." Nah, pas ibu gue ngeliat, langsung ditawarin ke serumah, pak. "Ayo pada mau makan gak ini?" Ya udahlah, gue nggak apa-apa lah. Meskipun niatnya gue ngebeliin itu buat ibu gue aja ya, tapi ya udah, nggak apa-apa lah. Dah, pas ibu gue makan, "Ini belinya di mana, dek?" Itu pertanyaan pertama itu. "Ini belinya di mana?" Gue pura-pura gak denger. Nggak, gue diem aja sambil nyiap-nyiapin barang buat besok ya kan. Udah gitu. Untungnya dia nggak bilang nggak enak. Tapi enak nih, dek, belinya di mana? "Cocok, ibu. Ayo bicu. Bus, kenyang jadi panjang banget itu obrolan, pak. Buset.
1: Coba sih.
0: Besok ibu nitip lagi ya. Lu kok nitip lagi? Ya coba beli dong, ayo dong.
1: Sekali-sekali lu beliin bakmi di tempat yang ibu lo nggak suka. Terus pas ibu lo nanya, "Ini beli di mana?" "Ini tempat yang biasa yang ibu suka." Sudah jadi enak.
0: Gue gak setega itu buat ngeprank ibu gue sendiri lah, kasihan.
1: Aduh.
0: Tuhan, ya ampun, iya, itulah. Jadi ada beberapa kata yang berkurang. Jadi cewek-cewek juga tolong ya, jangan nambahin side quest cowok lah. Bilang aja okay dari awal kalau emang mau nitip gitu.
1: Iya.
0: Masalahnya kita kalau ditanya, "Emang kamu mau kemana?" Cowok gak kayak gitu sistem kerjanya. Kita jalan dulu, nanti ada yang menarik baru kita beli. Atau dari rumah mungkin juga udah kepikiran.
1: Iya, gue tuh gak bisa. Justru malah gue tuh gak bisa. Gue dari titik A ke titik B.
0: Udah jelas.
1: Pada saat gue pulang, gue dari titik B ke titik A.
0: Udah.
1: Jangan suruh gue melipir kemana-mana.
0: Iya, kecuali
1: itu.
0: Dari awal.
1: Jalan tuh literally bener-bener gue cuma tinggal rem, turun, beli, gas, naik. Tapi kalau misalnya ada belok kanan, belok kiri, masuk sana, masuk sini. Sorry. Oke.
0: Sorry tapi tetap oke. Jadi dilanjut lagi ya. Tim peneliti dari University of Arizona dan University of Missouri Kansas City menganalisis data dari 22 penelitian yang melibatkan lebih dari 2.200 peserta sejak tahun 2005 sampai 2019. 14 tahun penelitiannya, gila gak tuh. Hasilnya menunjukkan bahwa pada 2005 rata-rata orang itu ngucapin sekitar 16.000 kata per hari.
1: Wow.
0: Tapi angka itu berkurang rata-rata 338 kata setiap tahun, sampai akhirnya menyisakan hanya sekitar 12.700 kata di tahun 2019. 28% penurunannya.
1: Wow.
0: Hilangnya kata-kata ini mencerminkan percakapan yang real, mau itu sifatnya yang big talk atau small talk, itu perlahan-lahan mulai nggak dilakuin sama orang. Penurunan paling signifikan ditemukan pada kelompok anak-anak muda di bawah usia 25 tahun yang kehilangan rata-rata 452 kata per tahun dibandingkan kelompok usia di atasnya yang berkurang 314 kata. Mungkin ini jadi alasan juga ya kenapa banyak orang yang akhirnya ada yang speech delay atau bingung mau ngomong sama orang lain, ya kan?
1: Iya, speech delay kan masih usia balita ya, tapi kalau yang bingung yang mau ngomong itu sih iya sih gara-gara ini juga. Lo kebanyakan berkutat dengan
0: gadget
1: dengan kesibukan sendiri, dengan gadget sih rata-rata.
0: Katanya Tia glow up, kita sebagai tim ibu-ibu juga nggak tahu kenapa harus tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak perlu. Sebenarnya tuh kami nggak masalah bu mendengarkan kata-kata yang nggak perlu itu, tapi please be effective gitu loh. Kalau yes yes no no gitu,
1: gak
0: jangan
1: bisa.
0: Jangan di awal
1: keluar tiba-tiba kata-kata tiba-tiba yang tidak perlu tuh berarti udah nggak efektif. Aku mau kesini, mau kesitu. Ada mau nitip nggak? Nggak. Oke.
0: Oke.
1: Dah. Aku mau nitip, tapi kalau aku nitip ini boleh nggak? Itu di mana? Aku dari sini ke sini loh. Aku mau nitip itu di situ. Nggak bisa. Kan udah tahu, gue cuma dari A ke B. Tapi mau nggak mau ya, ya udah, oke lah.
0: Udah.
1: Berarti lewat mau nggak mau. Demi kemaslahatan, daripada duduk megang HP dibilang main HP terus.
0: Gue jadi tahu alasannya. Oh ini alasannya kenapa bapak gue jarang keluar rumah.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi ya, sahabat suara. Jadi ini masih tentang Piala Dunia, karena banyak banget hal yang baru di Piala Dunia kali ini, karena tuan rumahnya tuh Amerika. Jadi beberapa kultur Amerikanya itu dibawa banget, kultur-kultur kayak kultur-kultur turnamen di Amerika, ada halftime show-nya dan segala macam yang lain-lain.
1: Yeah.
0: Itu dibawa ke Piala Dunia yang sekarang. Salah satunya di Piala Dunia kali ini yo, ada yang namanya Champions Ring. Sama kayak NBA. NBA itu kan kalau begitu misalkan lo udah juara,
1: iya,
0: lo dapet ringnya tuh.
1: Iya, lo dapet cincin.
0: Bener. Nah, sekarang di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah ada championship rings-nya. Jadi FIFA bakal ngasih cincin juara alias championship rings ke tim pemenang Piala Dunia 2026 pertama kali dalam sejarah turnamen FIFA. Jadi tradisi cincin juara ini sebelumnya identik sama Liga Olahraga Amerika kan,
1: Super Bowl.
0: Benar. NBA,
1: American Football, NBA, terus
0: apalagi ya? Olahraga khas Amerika apa?
1: Ya, cuma itu doang.
0: Baseball.
1: NASCAR.
0: Sekarang sepak bola. Dan FIFA akhirnya setuju buat bawa tradisi itu ke dunia sepak bola juga. Cincinnya limited edition, sahabat suara, cuman berjumlah 2026 buah dengan nomor individual sebagai tribute ke tahun turnamen. 30 cincin buat tim juara dan 1996 sisanya bakal dijual ke fans sebagai official license product. Jadi merchandise berarti. Dan satu sisi cincin menampilkan trofi Piala Dunia, sisi lainnya di custom sesuai identitas tim pemenang, lengkap sama sertifikat keaslian. Kapten dan pelatih tim juara bakal terima cincin sementara langsung setelah laga final, sebelum versi asli yang custom fit diserahkan menyusul. Gitu katanya. Nggak disebutin sih ini championship rings-nya itu bahannya dari apa. Cuman kalau ngelihat fotonya, banyak banget safirnya pak, berlian, iya, dan juga emas. Gila.
1: Biasa Amerika kan emang begitu. Kata gue sih nanti lama-lama ini ya, ini yang
0: nanti kalau dunia. Nanti kalau ada nih atlet Spanyol udah tua nggak keurus nih, waduh, ada berita tuh atlet Spanyol Cucurella jual emas demi menyambung hidup.
1: Menjual cincin kemenangan hoki football, iya. Jadi kayak awalnya halftime show udah Amerika nih masuk nih. Sepak bola yang dulu itu 15 menit,
0: iya,
1: terus juga sekarang jadi setengah jam dengan segala macam artis apa semuanya itu. Terus sekarang apa pakai cincin juga semuanya. Ntar lama-lama sepak bola ini boleh dipegang kata gue lagi, bolanya hampir sama kayak football.
0: Dibisnisin sama Amerika lama-lama. Gue khawatir sih kalau seandainya yang megang setelah ini presiden FIFA-nya dari Amerika, wah, bakal jadi bisnis banget itu.
1: Bodoh-bodohin sama orang Amerika, mau
0: bodoh-bodohin. Masa gitu ngomongnya?
1: Atau gue sih ini lagi kayak begitu. Makanya, aduh.
0: Jadiin cincin nikah bisa gak mas?
1: Bisa banget sih kalau itu sih.
0: Tadi pas kita cerita, Cucurella pas udah tua jual cincin demi menyambung hidup, masa ada yang bilang kayak gini yuk. Itu di Konoha itu.
1: Indonesia gak gitu, atlet semua keurus sampai pensiun.
0: Bener. Betul.
1: Iya, makanya
0: ngapain jual emas kalau bisa ditemukan di dinding kafe seberat 76 kilo.
1: Gak tahu sih ya kalau itu ya. Ya, kita cuma sampai di atlet aja ya, nggak usah sampai itu ya. Tapi nggak tahu sih makin kesini ini apakah cuma karena tahun ini Piala Dunia di Amerika, di Kanada ya kan ya, yang notabene kebiasaannya sama gitu akhirnya jadi kayak begini, atau mulai dari sekarang sampai ke depannya Piala Dunia itu bakal jadi seperti ini, bakal ada halftime show.
0: Gue harap sih enggak ya.
1: Iya,
0: gue berharapnya enggak.
1: Maksudnya gini,
0: karena memang ternyata dampaknya halftime show di bawah ekspektasi gue yo. Bukan masalah halftime show-nya itu bagus atau enggak ya, tapi lebih ke dampak kepermainannya. Kocor kacir.
1: Kan gue udah bilang, itu pasti bakal nurunin mental. Pemain lagi on fire, tiba-tiba dingin. Tahu gak kenapa Amerika itu mereka ada halftime show?
0: Kenapa?
1: Halftime show mereka itu di mana? Banyak kan, kayak di football ada. Yeah. Terus juga di baseball ada, di apa semuanya. Karena olahraganya itu boring. Olahraga Amerika itu enggak boring, kataku cuma basket doang. NASCAR lu lihat, mobil cuma balapan belok kiri. Belok kiri anakku dikasih setir, belok kiri juga bisa.
0: Tapi kan ngebut.
1: Sama aja.
0: Ngebutnya ngebut banget.
1: F1 ngebut belok kanan kiri.
0: F1 bukan olahraga Amerika tapi.
1: Nah, iya makanya kan F1 juga ngebut. Beloknya kanan kiri bisa.
0: Bisa.
1: Di Amerika lu kenapa cuma bisa belok kiri dong? Orang Amerika kok udah ngebut enggak bisa belok kanan. Makanya boring, Pak.
0: Terus kalau udah ngebut enggak bisa belok kanan.
1: Lu lihat baseball. Baseball apa? Lama banget permainannya. Bisa dari siang sampai maghrib. Zuhur, asar, maghrib ketinggalan lo nonton baseball. Apalagi?
0: Tapi kan Amerika banyak ya, Kasolan.
1: Football ya kan ya. Adalah mundur-mundur. Iya oke, main fisiknya oke. Tapi kan boring juga. Itu kenapa mereka butuh halftime show tuh karena itu. Karena olahraga mereka tuh boring.
0: Ice hockey sih, gue sempat beberapa kali nonton tuh cukup seru sih ice hockey.
1: Ice hockey ya, oke lah.
0: Apalagi kan di tengahnya sengaja dikasih waktu buat berantem tuh.
1: Iya, nah
0: itu lumayan tuh seru tuh.
1: Iya.
0: Dan pas dikasih berantem, nggak perlu halftime show.
1: Nggak perlu.
0: Emang Amerika.
1: Hiburan lo itu.
0: Emang sukanya keributan.
1: Tapi itu juga apakah Amerika? No, itu Kanada bro.
0: Oh iya,
1: itu Kanada.
0: Oh, ice hockey itu Kanada.
1: Iya. Kalau itu masuk di Amerika ya, ice hockey itu masuk di Amerika, gue yakin kesenggol dikit aja udah mencak-mencak semuanya. Mental, makanya bosan.
0: Mental.
1: Kenapa mereka butuh halftime show? Karena bosan. Berarti kalau menurut kamu sepak bola itu butuh, Piala Dunia itu butuh halftime show, berarti sepak bola itu sudah mulai membosankan.
0: Boring.
1: Boring. It's just another American sport.
0: Pengen banget tampil.
1: Iya,
0: makanya. Kemarin yang unik tuh, waktu tim Spanyol, kan dikasih piala sama Presiden FIFA, sama dikasih piala sama Trump kan.
1: Ada Trump juga.
0: Iya, Trump ikut naik panggung, ngasih piala. Terus, pas udah diterima nih pialanya, mereka tuh nungguin banget. Jadi gak ngangkat-ngangkat trofinya. Sampai Trump minggir di ujung baru, wuih.
1: Ntar tunggu.
0: Udah gitu, begitu angkat piala, Trump tuh masih di ujung terus, Pak. Pengen banget tampil. Maksud gue kan udah, ya ampun lo udah setua itu masih banget pengen tampil gitu.
1: Iya. Kayak ini diangkat kapan? Ntar tunggu yang gak seru keluar. Sian banget lah. Makanya sahabat suara, gimana? Akhirnya Piala Dunia juga sudah selesai ya kan ya. Piala Dunia sudah selesai, terus juga udah balik lagi jam tidurnya ya kan ya, ke jam tidur awal lagi. Tapi walaupun selama Piala Dunia ini kan otomatis pasti jajanan kan di stok tuh.
0: Ya.
1: Selesai Piala Dunia jajanan tetap di stok juga, jangan sampai berhenti.
0: Lu jajan mah harus tetap lanjut terus sahabat suara.
1: Iya.
0: Ah jangan dong Mas Wisnu boros nanti lah.
1: Deh.
0: Kita kasih tahu cara hidup hemat dan anti boros. Caranya cuma satu, yaitu belanja mingguan di Alfamidi. Karena setiap minggunya Alfamidi bakal ngasih promo spesial hub hemat satu pekan buat kamu.
1: Jadi banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan. Contohnya ada Lux Body Wash 380 gram dengan harga Rp17.900. Ada Close Up Pasta Gigi Menthol Fresh dengan harga Rp17.500. So Good Chicken Mac and Cheese yang 400 gram dengan harga Rp43.900. Terus ada 2 piece Le Mineral botol 600 ml dengan harga Rp6.400. Alfamidi Facial Tissue Buy 2 Get 1 dengan harga Rp22.900. Dan masih banyak lagi.
0: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa tuh belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
7: No!
8: Suara Warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM nih, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi yuk.
1: Update berita nih. Gue tuh sebenarnya ada update berita, Pak. Apa karena tuh? Kan ini cuman mau ngasih tahu aja, info aja. Karena beberapa hari yang lalu, kayak beberapa hari, beberapa minggu yang lalu, kan ada yang bilang kalau apa, kalau mau pindah negara gitu. Nah, jadi ternyata untuk pindah negara itu kita bayar 5 juta, Pak. Enggak mahal.
0: Hah? Maksudnya?
1: Jenis penerimaan negara bukan pajak. Permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia. Permohonan itu 5 juta.
0: Oh, memang kita bisa ngajuin?
1: Bisa ngajuin.
0: Mengajukan diri untuk gue mundur jadi WNI gitu.
1: Betul.
0: Dan kita milih warga negara lain.
1: Iya. Itu bayar 5 juta. 5 juta. Jadi ini sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2026.
0: Ternyata memang ada aturan.
1: Iya, ternyata gak mahal-mahal juga ya. Kenapa nama, tiba-tiba segalanya terasa
0: nabung 6 bulan jadi warga London ah.
1: Cuman kan yang jadi masalah adalah lo punya warga negaraan.
0: Iya benar, itu yang susah.
1: Iya.
0: Kita mau dapetin kewarganegaraan negara lain kan juga nggak segampang itu juga.
1: Betul.
0: Mungkin ada beberapa negara-negara yang kayaknya gampang ya.
1: Kayaknya.
0: Tapi kan minimal persyaratannya atau minimal requirement-nya kan tetap ada.
1: Iya.
0: Mungkin harus tinggal dulu di situ paling nggak 3-5 tahun.
1: Iya.
0: Jadi residen, baru bisa beli rumah, punya tanah, punya aset. Buka resto, buka usaha, gitu-gitu. Ternyata ini bayar 5 juta.
1: Pak, ada yang komen, Pak. Coba dibaca, Pak.
0: Komennya apa? Bentar, gue buka dulu. Mana sih? Yang
1: film,
0: apa?
1: Film Smart.
0: Hah?
1: Kemarin disuruh pindah. Tiba mau pindah, dimintain duit.
0: What if kalau kita ngajuin nih?
1: Ya.
0: Anggaplah ini skenario aja ya.
1: Ya.
0: Skenario aja. Kita ngajuin. Oke deh, gue bikin surat permohonan untuk mundur jadi WNI. Bayar nih 5 juta. Tapi ya, udah diteken sama presiden.
1: Ah.
0: Otomatis kita kan kehilangan warga WNI-nya.
1: Betul.
0: Status WNI kita hilang.
1: Iya.
0: Nah, terus kita gimana?
1: Lo adalah non-citizen.
0: Non-citizen. Apa yang akan dilakukan ke kita, yuk?
1: Ide bagus ya.
0: Nah iya, makanya.
1: Karena saat gini. Saat kita berarti jadi non-citizen.
0: Mm-mm. Kita bukan warga negara manapun nih. Terus apa yang terjadi sama kita?
1: Betul. Gue baru kepikir nih, Pak. Makanya. Loophole banget itu. Sekarang pajak itu wajib untuk apa?
0: Wajib untuk warga negara.
1: Yo.
0: Berarti gue bayar aja 5 juta sekali. Dar, wehe. Freedom.
1: Iya juga ya. Iya.
0: Atau kayak kita orang mau resign. Sebelum resign kita harus punya pondasi kerjaan dulu, minimal buka usaha gitu. Kayak kita mau resign dari WNI, at least kita udah dianggap dulu. Kita bakal dijamin bakal jadi warga Australia misalnya.
1: Sudah ada keluarga negara
0: apa kayak gitu. Tapi kan kayak bebas juga repot juga.
1: Kan ada juga orang yang resign aja, cabut habis itu ada kerja. Happy aja kayaknya.
0: Di ghosting. Kantornya di ghosting.
1: Iya. Iya juga ya. Oh, menarik tuh. Menarik. Iya sih. 5 juta sahabat suara. 5 juta kira-kira di Alfamidi dapat apa aja ya.
0: Apa jangan-jangan nanti bisa ngajuin surat pengunduran diri jadi WNI di Alfamidi.
1: Bayarnya di Alfamidi.
0: Pakai GoPay. Wah, tapi kalau 5 juta di Alfamidi itu dapat banyak banget sahabat suara.
1: Parah.
0: Jadi itu bisa buat stok 1 bulan lebih.
1: 1 bulan lebih. Lebih. Bisa 2 bulan, 3 bulan kalau 1 juta. Yang kayak gitu. Karena kan apalagi kalau di Alfamidi ini, setiap minggunya kalau kamu mau belanja mingguan, itu pasti ada promo. Nah, sekarang ini lagi ada promo Hub Hemat 1 Pekan. tekan buat kamu, sahabat suara.
0: Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama 1 minggu ke depan ini. Contohnya ada Lux Body Wash 380 gram dengan harga Rp17.900 aja. Ada Close Up Pasta Gigi Mental Fresh dengan harga Rp17.500. Terus ada So Good Chicken Mac and Cheese 400 gram dengan harga Rp43.900 aja. Ada 2 piece Le Minerale botol 600 ml dengan harga Rp6.400. Terus ada Alfamidi Facial Tissue Buy 2 Get 1 dengan harga Rp22.900. Dan masih banyak lagi, sahabat suara.
1: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat 1 pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat 1 pekan dari Alfamidi. Santai aja kalau misalnya kamu mager nih, sahabat suara, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kering dari Alfamidi. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Waktunya kita bercanda aja yuk. Yoi. Jam 9 WKB. Waktunya kita bercanda.
1: Di TikTok pada ini banget, serius apa banget.
0: Lagi kenapa emang?
1: Itu bahas kekuasaan. Kita mah dikasih kekuasaan tetap masih mikir. Makanya itu.
0: Aduh.
1: Ini apa ya? Hari ini butuh kemarin itu ada ketemu trade yang

0: Apa tuh?
1: Jadi ada satu akun yang bilang Mentrianalogi katanya. Untuk lelaki tetaplah terlihat gembel dan biasa aja walaupun kalian sudah matang dan mapan. Karena di underestimate orang itu seru banget.
0: Wah. Nah, kenapa bisa seru?
1: Katanya terus pada yang komen-komen di sini. Ada yang komen pernah datang ke toko cuman pakai kaos sama sandal jepit doang. Toko komputer.
0: Iya.
1: Mau milih yang macam-macam tapi kayak di setengah-setengah gitu. Akhirnya semuanya tak beli. Gitu. Jadi kayak rasa puasnya itu ada. Kayak wah, iya. Dipikir kan banyak juga tuh yang orang bilang apa? Datang ke toko HP itu terus gak dilayanin, terus tiba-tiba pas beli semuanya dibaikin gitu. Ada yang kayak begitu, ada yang konten juga, gak tahu. Tapi bahkan kadang itu, kalau buat gue ya, kadang diremehin itu, di underestimate itu bikin lo jadi puasnya itu lebih ada, Pak. Lo gak bakal bisa ngelakuin itu. Lo gak bakal bisa. Lihat aja, setelah itu lo bisa kayak, siapa yang salah? Lo yang salah, gue bisa.
0: Di underestimatein orang tuh gue udah ngalamin berkali-kali sih. Jadi jeleknya gue tipikal orang yang gampang ngedown sayangnya. Kadang kalau di underestimatein orang, oh ya udah aja lah, terserah itu persepsi lo.
1: Iya.
0: Yang penting nanti kalau kerja sama orang lain yang ini, lo jangan sampai nyesel ya. Wah ternyata wis tuh lebih bagus.
1: Oke.
0: Gue gak punya yo energi buat ngebuktiin kayak gitu, wow, ke orang-orang tuh.
1: Karena tidak ada yang perlu dibuktikan.
0: Bener, karena capek aja. Kenapa kita harus dapat validasi itu?
1: Betul, karena kan kadang ada orang itu bukan apa ya, meremehkan itu bukan karena mereka menganggap kita tidak bisa, tapi ya bukan aja gitu. Kayak salah satunya waktu untungnya sih kebetulan gue ketemu sama sales yang oke juga. Waktu gue mau ganti mobil, itu kan gue datang sama anak gue hujan-hujanan.
0: Naik motor
1: ke showroom. jadi awalnya emang rencana mau ke showroom. Habis jemput sekolah, terus habis itu pas tiba-tiba hujan. Akhirnya kita berteduh dulu di luarnya. Jadi begitu nyampe, kita langsung parkir berteduh. Gue lagi buka ini, ditanyain sama satpamnya. Mau berteduh pak? Enggak, mau lihat mobil.
0: Satpamnya nanya juga baik-baik loh.
1: Iya,
0: mau berteduh pak?
1: Enggak, maksudnya kan satpamnya kan nanya. Lo mau berteduh atau enggak? Karena kan waktu itu gue dapatnya itu parkir itu di pos satpam. Mungkin mau disuruh masuk atau gimana. Terus gue bilang enggak, mau ngeliat mobil pak. Oh iya silahkan, dianterin pakai payung sama satpamnya. Dianterin pakai payung sama satpamnya masuk. Terus pada saat masuk di dalam ada beberapa orang yang duduk. Nah waktu itu karena mereka udah lihat juga gue masuk kan, pakai motor berdua sama anak gue. Gue pakai kaosan, gak pakai jaket. Terus abis itu udah masuk, ditanya, satpamnya ngasih tahu bapak ini mau lihat-lihat. Dari ada 4 di situ, cuma satu yang berdiri. Jadi kayak pada lihat-lihatan, gue mikir kayak, gue beli apa satpam aja apa nih ya? Lama, abis itu
0: saya beli mobil cash.
1: Belum. Jadi pas waktu itu udah gue duduk, dari 4 yang lihat-lihatan ini ya satu itu cuma berdiri. Yang satu berdiri itu pun bukan yang di ruang tempat nunggu itu. Udah akhirnya yang satu berdiri dari belakang, dia datangin. Terus gue kayak, iya mau apa pak? Mau lihat-lihat mobil tapi gak beli.
0: Orang mah iseng banget ya. Nah gue kayak gitu tuh gak bisa gue yuk.
1: Mau lihat-lihat mobil aja mbak. Boleh gak? Tapi belum beli ya, gak apa-apa ya. Oh iya gak apa-apa pak, dibilang begitu.
0: Kayak tiba-tiba orang susah banget masuk.
1: Iya kan,
0: pengen nyolawatin mobil.
1: Soalnya kan disitu lagi hujan deras juga. Daripada ngelamun di luar, ini sambil lihat-lihat mobil.
0: Gue sih nyari tempat teduh yang lain. Yang ada jajanannya, ke Alfamidi gitu misalnya. ya kan, deduh sambil nyemil apa, kayak lebih enak daripada deduh lihat-lihat mobil.
1: Paling dekatnya itu di situ, melihat-lihat aja mbak, tapi nggak beli nggak apa ya. Oh ya udah, bapak mau lihat yang mana? Nggak tahu yang mana ya? Yang mana Gan? Yang itu bapak.
0: Nawarin anaknya lagi.
1: Anak gue nunjuknya Santa Fe. Salah yang ini. Yang ini. Udah akhirnya ide dari situ. Beli
0: cash. Besok lagi
1: dari Santa
0: Fe. Loh, bapak lagi terang ini mau neduh?
1: Enggak,
0: saya mau beli cash. Yang tiga, yang empat lainnya langsung berdiri. Cash pak, selamat datang.
1: Saya cuma ngetes aja. Beli cash yang gak mampu.

0: kata Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin. Ini suara, siarannya live.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kanal YouTube YB milik Reza Arab resmi berkolaborasi dengan RCTI atau MNC Group sebagai official broadcast partner Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau yang kita kenal sebagai Piala AFF 2026. Melalui kerjasama strategis ini, seluruh pertandingan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa ditonton secara gratis dan live di platform digital tanpa perlu biaya langganan atau membership.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 468 bayi di Peru diberi nama Haaland dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland yang terinspirasi oleh performa bintang Norwegia di Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Haaland juga mengalami lonjakan jumlah follower Instagram sebesar 30 juta akun. Angka ini melebihi jumlah lonjakan kiper Vozinha yang hanya 29 juta follower.
0: Suara Fakta.
2: Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum secara gratis. Pendaftaran hanya melalui reservasi online dan tidak melayani on the spot karena bangunan bersejarah ini tetap aktif menjalankan fungsi utama sebagai istana kepresidenan. Kebijakan ini diterapkan agar kunjungan wisata berjalan lebih tertib tanpa mengganggu seluruh aktivitas kenegaraan yang sedang berlangsung.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Balik lagi di waktunya kita bercanda. Nih gue ada Nio.
1: Apa tuh?
0: Gue pengen bercandain tapi kok sedih ya. Jadi ada akun namanya @setio_bagus. Dia cuman bikin postingan kayak gini. Closure macam apa ini monyet?
1: Apa?
0: Closure. Wah, gue lupa ngomong. Gue ngomong sama bapak-bapak tua deh.
1: Iya, itu apa?
0: Closure itu kejelasan di sebuah akhir hubungan. Kejelasannya ini gimana?
1: Iya.
0: Tulisannya gimana? Closure, clo, C-L-O, sure.
1: Oke, closure. Iya.
0: Yeah. Iya. Jadi kondisi di mana? Lo udah deket nih sama cewek nih,
1: yeah,
0: ya kan? Lo udah deket sama cewek, tapi tiap hari kok have fun, sayang, perhatian, tapi kok nggak ada kejelasannya?
1: Iya. Yeah.
0: Kita mintalah closure-nya itu. Gitu loh.
1: Itu namanya closure.
0: Closure, zaman sekarang namanya closure.
1: Ah, iya.
0: Nah, Mas Setio ini ngeposting hasil chattingan dia sama salah satu orang cewek yang closure-nya itu kayak gini nih. Chat di awalnya ya, si Mas Bagas ngechat ke ceweknya. Kamu tuh ngechat aku kalau lagi butuh aja. Dan kamu juga yang tiba-tiba ngasih aku harapan lagi. Kenapa sih begitu? Ceweknya ngebales, hah? Kalau butuh, kamu itu pick me atau gimana sih? Ya Allah, ceweknya ngomong gitu, Pak. Mas Setionya bilang lagi, aku gak pick me, aku paham maksud kamu saat di teras waktu itu. Cuma di sini aku butuh kejelasan aja. Aku gak bisa bohong soal perasaan aku kalau aku udah cinta sama seseorang.
1: Wow.
0: Mau kamu hubungan tanpa status kan? Bagiku rasanya agak gak adil aja ketika aku masih sayang dan peduli sama kamu, tapi aku bukan siapa-siapa kamu juga.
1: Oke.
0: Kalimat ceweknya, Pak. Ini closure kalimat ceweknya.
1: Oke.
0: Jadi kamu mau sama aku itu harus dengan pacaran ya? Tanda tanya. Kalimat berikutnya, gak bisa gitu berteman baik. Langsung dibalas sama warga dong. Welcome to the club, Bang. Senin iziran 40 menit, Selasa interval 4x400, Rabu iziran 60 menit, Kamis tempo atau fartlek, Jumat recovery run, Sabtu long run 90-120 menit.
1: Bench 200 dapet tuh. I see no problem in that chat, you know.
0: I see no problem too, but yeah. I don't wanna berteman baik. Kita bisa membuat kesepakatan yang lainnya. Oke, kalau tidak pacaran ya tidak apa-apa. Tapi yeah, berteman baik bukan closure yang aku inginkan.
1: Lo berteman berteman itu kan nih, berteman baik itu kan interpretasi orang kan beda-beda ya.
0: Benar.
1: Iya, berteman, lo berteman. Ya semuanya teman apa dengan baik, berarti kan ada hubungan yang tetap dijaga ya kan ya. Terus juga tidak ada suatu apa ya, kerugian di situ. Semuanya dijalani dengan baik. Ya betul dong.
0: Bismillah, siap-siap ultra.
1: Siap-siap ultra. Iya. Terus juga siapa tadi? Setio ya? Mas Setio. Mas Setio berarti nih, if you can change the girl, then change the girl, Mas.
0: Iya benar.
1: Iya. Santai aja. Maksudnya kayak begitu. Berarti kan yang ini udah jelas nih. Ini buat temenan. Cari yang enggak temenan. Berarti teman ada, pacar ada. Win-win solution dong.
0: Gue aneh sih beberapa teman-teman cewek yang memang berteman baik, tapi itu jatuhnya kan jadi satu circle, bukan ke satu orang.
1: Iya.
0: Gak ada gue temenan sama satu orang cewek yang kenal baik banget, deket banget gitu tuh gak ada.
1: Kecuali kayak satu circle, iya. Kayak satu circle ini ada beberapa teman cewek.
0: Ya. Apalagi udah sampai di tahap duduk di teras rumah gue cuma berdua, Pak. Nggak bisa itu berteman baik kalau gue udah kayak gitu ya fasenya ya.
1: Duduk di teras sih justru malah oke, mending kalau duduk di ruang tamu.
0: Nah, rumah gue kan nggak ada teras ya. Ada sih, ada, cuman nggak dikasih kursi. Gitu loh. Jadi emang orang rumah gue tuh udah tahu. Ayo jaga privasi kita. Masuk ruang tamu aja.
1: Iya, masa tiap lagi kan kalau duduk nggak mau ya udah.
0: Emang kenapa sih kalau duduk di ruang tamu kan?
1: Itu, nah ini nih, enak. Itu bisa, kenapa
0: bisa nonton
1: ruang tamu itu Netflix, lebih intimate.
0: Iya.
1: Gak bisa, lu kalau emang cuman, kalau masih di teras aja berarti itu, kalau menurut gue ya, ibaratnya itu masih open world lah yang kayak
0: begitu. Open kita. World,
1: iya.
0: Semi outdoor.
1: Iya, teras lu itu masih semi outdoor. Masih bebas aja di situ. Hmm. Belum ada, karena kan di teras itu semua orang bisa datang, bisa lewat, melihat, bisa ya. Masuk, apa semuanya masih bebas.
0: Lagi ngobrol nih, kamu mau makan apa? Terus tiba-tiba ada yang lewat, roso e bu.
1: Ya kan, ibaratnya kayak begitu, semuanya bisa datang. Lo lagi di teras, ada gitu, tiba-tiba orang minta sumbangan, mereka bisa masuk, iya kan?
0: Mau pegangan tangan nih tiba-tiba tek Pak RT datang. Dek, Bapak ada.
1: Intervensi itu tetap ada. Lo enggak bisa menganggap itu suatu yang spesial, tapi kalau udah masuk di ruang tamu, itu baru ada space tertentu di situ yang lo bisa ngobrolnya lebih intimate. Orang mau masuk ke dalam juga lebih apa ya? Lebih sulit gitu karena itu udah space sendiri.
0: Bener. Makanya menurut gue apa yang dilakukan Mas Setio baiknya ya udah benar kata Rio, change the girl aja.
1: Iya. If you can change the girl, if you can change a girl, change the girl.
0: Apa poinnya berteman baik sama gua enggak bisa yuk. Dari dulu gua enggak bisa. Kalau misalkan gua udah batal nih. Nah, maksudnya enggak jadi-jadian gitu ya.
1: Iya.
0: Oh ya udah. Ya udah aja. Kalau kata anak zaman sekarang, ya jadi asing lagi.
1: Jadi asing.
0: Gue sih nggak seasing itu, tapi oh ya udah, gue nggak akan jadi teman baik juga.
1: Nah.
0: Jadi orang biasa aja. Kayak gue anggota OSIS, lo kayak murid aja gitu di sekolah gitu loh. Kayak gitu, gue akan punya kesibukan lain. Gue tidak akan mengejar-ngejar.
1: Okay.
0: Ya udah, oh selesainya di sini. Okay, gitu yo.
1: Iya. Yeah. Okay, baiklah.
0: Kalau lo beda ya.
1: Nggak tahu sih.
0: Kalau boleh tahu dari Bapak gimana?
1: Enggak sih, gue justru malah gini loh. Pada saat kalau emang misalnya nggak jadi atau apa, oh ya udah, gue nggak bakal kayak tadi kata, oh jadi asing lagi, jadi apa lagi yang kayak begitu gitu. Mm-hmm. Karena kalau buat gue ya. Mm-hmm. Melompat lebih tinggi di remake sama Lomba Sihir aja, enak-enak aja.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pak, ini ada yang WA panjang banget nih, Pak, soal masalah closure tadi.
1: Wah,
0: gini aja, Pak. Kalau emang udah kenal dari lama, misalnya udah kenal dari zaman sekolah, masih temenan sampai sekarang, udah dewasa, menurutku cewek ini gak apa-apa bilang kayak gini. Berarti emang dari cowoknya cuma sepihak. Jatuh cintanya berarti cuma dari cowoknya doang. Si ceweknya gak ada rasa berarti. Tapi kalau baru-baru kenal, misal sebulan dua bulan, harusnya dari awal bilang aja tujuannya emang mau PDKT. Kalau ceweknya nerima si cowok buat PDKT-in dia, tapi kok lama banget nih gak ngasih closure tentang kemajuan hubungannya, baru deh masnya boleh nanya kayak gitu.
1: Oke, kita terima dulu.
0: Tapi kalau dari awal kok nggak pernah ada kesepakatan buat PDKT atau cuma mau temenan aja, ya udah berarti nggak perlu closure-closurean. Menurutku harus jelas aja sih dari awal kalau emang baru kenalan atau dikenalin teman misalnya. Gue terima pendapat ini, tapi satu, gue nggak pernah ada fase gue mau PDKT ke lu, gue ngomong dulu tuh gue nggak pernah sih.
1: Karena itu, gini loh, semua wanita dengan kalau memang tidak ada masalah di kepalanya, tidak ada masalah di dirinya apapun, mereka pasti bakal sadar.
0: Oh, ini cowok mereka lagi pasti mau ngedeketin gue gitu ya?
1: Iya, jangan. Aduh, gue gimana ya dengan kata-kata yang baik ya?
0: Iya.
1: Kayak gini deh. Ini cewek-cewek semuanya ya, ini saya kasih tahu nih.
0: Ali,
1: kamu jangan bersembunyi di kalimat, loh, ya aku kan gak tahu kalau ternyata kamu suka sama aku. Sister, sini aku kasih tahu.
0: Sister.
1: Gak ada cowok dengan kesadaran penuh, tanpa ada apapun dia tiba-tiba perhatian sama kamu. Tidak ada cowok yang sebelumnya tidak kenal sama kamu, yang sebelumnya biasa aja, kamu balik terserah dia gak peduli, kamu gak makan dia gak peduli. Tiba-tiba start of day one, dia bilang, kamu udah makan belum, mau dibawain apa ini, eh kamu lagi sini nih, aku anterin yuk atau apa. Kecuali emang cowoknya yang agak goyang ya, tapi harusnya sih itu tidak. Dan harusnya kamu tahu kalau dia pasti sedang bertujuan untuk mendekati kamu. Jadi jangan bersembunyi di belakang kalimat kayak, ya aku kan gak tahu kalau kamu suka sama aku. Giliran kita ngedeketin cewek bisa banyak, kamu mencak-mencak, aku pikir cuman aku doang. Tapi kenapa ternyata banyak? Tapi giliran kalau kamu cewek-cewek dekat sama cowok banyak, kamu selalu bilang, loh itu kan cuma teman. Emang salah? Jadi stop lah. Kalau emang kamu pengen dianggap setara, setara semuanya.
0: Gue dulu kalau dekat sama satu cewek begitu ya deket-deket aja.
1: Iya.
0: Masa kita mau PDKT harus ada kesepakatan?
1: Aku PDKT dulu dong. Apa itu?
0: Gue agak ngerasa awkward sih jadinya.
1: Jujur sih, PDKT itu gak bisa diomongin karena itu adalah act of service.
0: Dan dari sepengalaman gue rasa gue sih mendekati cewek-cewek yang sudah cukup dewasa ya untuk tahu apakah gue PDKT atau enggak.
1: Betul gitu.
0: Beda, gue tahu gimana gue memperlakukan orang lain dengan baik dan gue memperlakukan orang lain dengan
1: spesial
0: atau sangat baik. Nah itu pasti terasa kok bedanya. Memang beberapa orang kadang ada yang salah paham ya. Kalau dia salah paham, gue akan ngejelasin.
1: Dan aku tuh gak suka sama kamu, ngaca.
0: Enggak kayak gitu dong. Masa ngomongnya begitu? Masa begitu jahat banget ngomongnya, Pak? Gila kali. Hancur mentalnya itu cewek itu langsung. Jadi selama ini aku der-der-dor, langsung dunia runtuh.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Maksud gue selama ini ya gue deketin, gue rasa udah pada cukup dewasa ya. Kayak, oh ini lagi PDKT nih. Gue rasa cewek-cewek harusnya paham deh akalan itu. Ya gak sih?
1: Nih, cewek-cewek itu paham kalau belaga polos ya.
0: Nah, kalau gue malah males kalau ngereketin cewek yang dia selalu berpura-pura.
1: Biasanya cewek-cewek yang belaga polos itu.
0: Aku gak tahu kalau kamu PDKT sama aku. Yeelah.
1: Nih.
0: Males
1: Menurut kamu, emang kamu dititipin orang tuamu ke aku? Enggak toh, aku gak kenal be orang tuamu. Gitu tuh loh.
0: Masa ada yang ngomong gini yuk, itu mah karena Pario Gemini aja, mulutnya manis. Aslinya mah cadangannya juga banyak.
1: Siapa itu?
0: Masa nyiapin pemain cadangan. Emang pria di hadapanku satu ini tuh levelnya udah coach, guys.
1: Sebisanya.
0: Jadi selalu punya pemain cadangan yang siap diajak tempur.
1: Maksudnya itu yang kayak gitu. Cewek-cewek itu harusnya udah tahu dari awal.
0: Yolo.
1: Makanya nggak mungkin lah nggak tahu.
0: Walia, ini bukan kita nggak setuju banget sama pendapat Anda ya.
1: Iya.
0: Fine-fine aja, betul, pendapat betul, aja betul, Walia nggak masalah. Karena gue yakin di luar sana juga pasti ada cowok-cowok yang dia to the point. Gue mau nyoba deket sama lo, boleh nggak?
1: Iya.
0: Pasti ada yang kayak gitu. Cuman gue nggak bisa jujur.
1: Pasti ada. Maksudnya makanya gue bilang nggak mungkin cowok itu tanpa ada mukadimah dulu itu nggak mungkin. Ya. Kayak gampangnya kalau orang dulu bilang ini aku nanti kayak begini ada yang marah nggak nih? Dari situ masa lo nggak bisa ngebaca?
0: Apalagi iya, kan? Kalau levelnya masih PDKT.
1: Iya.
0: Ya.
1: PDKT kayak
0: kalau kesepakatan tuh gue pasti lebih ke jenjang yang lebih proper gitu. Gue udah usia gawat darurat nih, misalkan gitu kan. Yeah. Gue udah usia gawat darurat, gue kondisi udah kayak gini. Lo mau gak serius sama gue?
1: Nah kalau yang kayak gitu iya baru
0: kesepakatan.
1: Iya.
0: Tapi kalau PDKT, why?
1: Karena ini kan cuma buat pacaran.
0: Iya. Nanti setelah pacaran baru bangun lagi.
1: Bebas.
0: Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bangun maksudnya lagi.
1: Terserah lo mau ngapain.
0: Ternyata selama pacaran ini aku ngerasa cocok banget sama
1: iya.
0: kamu. Mau gak kita coba lebih serius lagi?
1: Iya. Nah. Karena masih 20-an. Lo minta kejelasan itu saat udah 30 something. Karena lo ajal sudah makin dekat, waktu sudah makin pendek, udah gak bisa lagi tuh. Ini nih, gini. Gue deketin lo. Rencana itu emang gue menikah nih. Kalau emang iya oke, ayo. Gue mau buang-buang waktu. Kalau enggak, gue mau buang-buang waktu nih. Gimana? Enggak, oh yaudah oke, okay. Skip. Gue cari yang lain. Yang kayak begitu. 30 something oke. Okay. Lo kalau 20-an ya santai aja lah, nikmati aja dulu.
0: Nah iya makanya nih kata Estin. Nah iya makanya mending nanya dari awal. Kalau kita as a cewek gak suka, ya biar gak kasih harapan. Nah masalahnya si Mas Setio ini dikasih harapan sama si cewek itu
1: iya,
0: tadi.
1: Betul. Terus tiba-tiba ceweknya bilang, aku cuma pengen temenan baik.
0: Emang gak bisa ya cuma temenan baik aja?
1: Munafik.
0: Terus
1: munafik.
0: What's the point of si cewek ini ngasih harapan?
1: Mas Setio aku kasih tahu, ada cowok yang jauh lebih baik dari kamu yang ngedeketin dia. Oke, udah mulai bench press, deadlift, apa semuanya.
0: Ayo siap-siap kita, ayo. Aku udah bisa sepedaan 100 km. Kalau mau didampingin, ayo tak temenin. Ayo Mas Setio, aman aja. Gak usah peduli sepedanya pakai sepeda apa ya Mas Wisnu. Ah, banyak sepeda di luar sana yang murah, yang mahal ada. Kita pokoknya jalan-jalan jauh deh.
1: Makanya buat cowok-cowok yang ngedengerin ini juga inget tuh ya, gak ada cewek yang secara sehat, secara sadar mereka tidak tahu kalau kamu lagi ngedeketin dia dengan segala hal yang kamu lakuin. Tiba-tiba dia ngomong, ah maaf aku gak tahu kalau kamu suka aku.
0: Apa itu kayak gitu?
1: Gak ada. Kalau kamu percaya dia ngatain itu, terus kamu bilang, oh ya udah. Terus habis itu kamu berdua jadian, gak lama dia selingkuh. Percaya. Omongannya gak bisa dipegang. Tulang kibul.
0: See, I told you. Level bapak di depan saya ini, itu tuh coach. Gila itu levelnya. Enggak semua pria punya pengalaman dan mindset berpikir seperti ini.
1: Ups.
0: Nah, waktunya kita pamit dulu ya.
1: Ya, kita pamit dulu. Terima kasih semuanya sudah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Ria Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Suara warga Indonesia.

0: Sebenarnya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 26 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Dengarkan Suara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

BSF. Wah, disingkat semuanya ya. Atau Magot. Jadi inovasi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pepton impor yang selama ini dipakai untuk memenuhi industri bioteknologi sekaligus memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai tambah. Baru kali ini nih, saya ya nyesel nggak masuk IPA waktu SMA.

Lalu juga ada Nanda, Surya Samudra, Jamil, Saifulnya mana? Korek Jres dan juga Firza yang ada di Surabaya, Lucy juga.

barengan sama Han Soljang, Azik. Beryl ini ya, agak sedikit parno, dia baru kali itu melihat ada orang nonton bioskop tapi sambil dengerin Spotify. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu di iSuaraNetwork.com/streaming, itu web streamingnya. Yang pastinya hanya di 9 kota.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

Kan hari ini Kak Dodo gara-gara tadi malam tidak sesuai prediksi. Cia. Kalau saya sih lebih enggak terprediksi adalah ketika halftime show-nya ya, final Piala Dunia 2026 ditutup dengan penampilan yang pecah banget, Coldplay. Terus dia bawain lagunya We Dance di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat. Wah. Kalau Indonesia sih siapa ya kira-kira ya? Kalau misalnya digelarnya di Indonesia. Kayaknya Afgan ya.

Lovers, dia tuh cuma lagi pose-pose doang sahabat suara. Mas Bre selalu pakai lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya dan saya tahu lagu ini gara-gara akunnya Mas Bre. Masalah satu, Mas Bre itu kan Gen Z ya. Cuma dia pakai kumis. Jatuhnya jadi kayak Cok Simbara ya. Kalau nggak paham coba cek Cok Simbara, wow, aktor kawakan itu bahasanya kawakan. Dua lagu tersebut siap dimainkan setelah Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Pas dulu sambil, walaupun hari Senin agak kurang seger matanya karena baru tidur jam 5 mungkin sahabat suara ya, gara-gara nonton Pildun. Tapi ingat, harus merencanakan weekend yang matang. Apalagi buat kamu yang weekendnya suka bingung, pengen belanja, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga alias BM banyak mau, tenang, ada solusinya, ada jawabannya. Semuanya bisa ditemuin di satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu? Langsung aja sikat semuanya, datang langsung ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta ya. Harus pakai Jakarta karena apa? Karena di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Jadi buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momswithmoms. Langsung aja, jangan sendirian dong. Ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nosaka, official bazar kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101 FM Iswara Palembang.

pakai jauh-jauh ke tempat lokasi suka agak telat. Tapi buat kerjaan enggak ya. Jadi saya itu mau cerita dikit bahwa pentingnya berangkat untuk pentingnya, kaget saya main bunyi aja si Tika ya. Jadi saya mau cerita bahwa pentingnya untuk yang namanya baca dulu sebelum untuk yang namanya datang. Jadi itu waktu itu ceritanya adalah ketika saya harus datang ke sana, mepet nih dari Pantai Indah Kapuk, ya kan? Dari Peak Avenue, shout out dulu untuk driver taksi online Mas Andrian. Expert banget berkendaranya sampai saya bisa ketiduran dari Peak Avenue ke SCBD. Karena di situ saya lanjut naik MRT. Udah dong, terus bilang ke teman-teman, tinggalin tiketnya, fotoin biar nanti bisa gampang masuk. Masuklah, akhirnya udah nyampe di lokasi, yaitu jam 7. Gak apa-apa deh, telat, yang penting datang. Pas masuk ke bioskopnya, kita masuk ke Blok M Plaza. Lantai berapa tuh paling atas? Masuklah ke, di teater 6 ya, pilih seat A. Ini yang ada di foto, oke. Wah, kok senggang, naik ke atas. Nama filmnya kan 402 Rumah Sakit Angker Korea ya. Kok dialognya medok? Kok settingannya kok di pegunungan? Nanya dong sama Adam, salah satu anak digital. Dam, lu ke atas Dam, di ke sebelah gue. Lu sebelah gue aja, kata dia. Hah? Ini sebelah gue 02. Enggak bang, enggak mas, ini cuma satu. Filmnya ini bukan, medok bukan. Terus kata dia, salah. Terus dia bilang, lah Blok M Plaza kan? Bukan, Blok M Square.

0: dan seada-adanya lari secepat-cepatnya. Sampailah di jam berapa? Musik filmnya main 18.35 tapi baru nyampe jam berapa lah gitu ya. Udah deh, udah di tengah-tengahan Seoljang eksekusi. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea cuma dapat setengah di Blok M Square. Jadi yang tadi ditonton sebenarnya bukan film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang saya tonton di Blok M Plaza adalah Kenapa Medok, karena judulnya adalah Lastri Arwah Desa Kembang. Pentingnya baca dulu, itu dia ya.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah?

0: bintangnya sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbeni atau BNI call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Gubernur Banten mengungkapkan pencemaran sungai Cisadane di Tangerang diduga disebabkan aktivitas satu perusahaan yang kini tengah diusut pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen menindak pelaku dan mengusut kasus tersebut guna mencegah pencemaran serupa serta melindungi kualitas lingkungan dan sumber air masyarakat.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
2: Ledakan balon gas saat perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kelungkung, Bali menyebabkan 11 orang yang mayoritas anak-anak mengalami luka bakar setelah api dari korek menyambar balon yang gagal diterbangkan. Seluruh korban dievakuasi ke

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon, yang

0: dan juga Bang Reza Alfian. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel dengan denganmu. Ya, siap dimainkan setelah Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

asin atau sekilo telur. Karena ada nggak yang kayak saya mungkin sahabat suara, niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok pas di scan krisnya keluarnya 150.000, isinya cemilan, roti, sampai minuman yang aneh-aneh muncul.

pas scan kris. Wow, betul sekali. Jadi ada baiknya kita baca doa sebelum ke minimarket ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Kris Patih dengan Tak Lekang Oleh Waktu, barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Di mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau SPARTA di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan SPARTA akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Oh, kalau saya ya, pulang maghrib langsung di

0: tahu nggak kenapa alasannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Menyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan, karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya, sahabat suara.

mau gak mau kamu harus begadang ya tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending kamu beli kopi Cavino aja nih. Kopi Cavino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Cavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: dari Wings Food. Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: 3 menit Dodo Harhab udah gak sendirian di studio Iswara karena sudah kehadiran musisi, karena kita udah masuk di Indokustik, yaitu kita punya satu musisi yang mereka ini sepasang dan mereka ini punya karya yang selalu menyentuh hati lewat lagu-lagu yang maknanya dalam banget. Kali ini mereka kembali dengan karya terbaru yang sangat mewakili perasaan sahabat suara dengan sangat dalam banget emosinya. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan cinta untuk sosok yang seringkali menjadi penahan luka paling kuat dalam hidup kita. Ini lagunya sih, wah, benar-benar dalam banget sih. Tapi sebelum membahas lagunya, kita sambut dulu. Ini dia Ruang Senja.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Ada dua ya, Fajar.
2: Fajar.
0: Dan juga Eriza.
3: Betul.
0: Deketin lagi Eriza, mic-nya samperin aja boleh kok begini. Deketin aja, aman. Kedengeran ya suaranya ya.
3: Sip.
0: Ini adalah musisi kita untuk hari ini, sahabat suara. Kita akan ngobrolin tentang karyanya. Yang dimana karyanya ini adalah, ini ngebahas soal orang yang paling penting dalam hidup kita ya.
2: Iya.
0: Ibu. Tapi judulnya bukan ibu. Bukan bunda, bukan ya. Coba dong, Eriza dan juga Fajar, mungkin buat sahabat suara yang di live TikTok, nanti kameranya akan kita geser ya, yang baru pertama kali mendengar Ruang Senja, boleh ceritain seperti apa perjalanan kalian berdua sampai akhirnya dikenal dengan musik folk pop yang sangat hangat. Eriza, gimana awal mulanya deh, awal mulanya ketemu nih gimana nih?
3: Awal mulanya kita tetanggaan.
0: Oh, tetanggaan.
3: Tetanggaan, terus dulu sih aku masih kecil, jadi kayak masih SMP, umur SMP, terus Fajar ini udah jago lah di sana main musiknya. Kalau aku masih ngikut-ngikut. Nah, berhubung kita tetanggaan, kayak ada panggung-panggung Agustusan.
0: Ah, itu dia ya.
3: Terus kayak gitu-gitu, jadi sering ketemu, bikin deh project serius, singkatnya kayak gitu.
0: Oke, project seriusnya itu di tahun berapa awal-awal?
3: Cukup jauh di 2022.
0: 2020, berarti ini produk habis pandemi ya?
3: Nah, banyak yang bilang kayak gitu.
0: Apa yang akhirnya menggerakkan untuk selain dari 17-an itu, apa yang akhirnya menggerakkan kalian berdua bikin Ruang Senja? Apakah emang karena, aduh kayaknya ini kangen juga nih berkarya ya setelah habis dar-dar-darnya pandemi atau gimana? Fajar mungkin, Jar?
2: Karena sebenarnya di rumah saya buka semacam jasa gitu,
0: jasa
2: rekaman.
0: Oh, kirain fotokopi skripsi gitu ya, atau bercanda-bercanda. Terus
2: jasa aransemen musik rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada klien yang pengen suara cewek, itu saya manggil Eriza gitu. Terus lama-lama kayak, ini daripada kita ngerjain mulu lagu orang, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja gitu kan.
0: Okay.
2: Akhirnya ya udah kita mutusin buat bikin proyek ini.
0: Bandung ini ya, sahabat suara yang di Bandung, ini artis Anda. Di mana sih studionya, lokasinya? Waktu itu
2: Bandung Timur, Cicalengka.
0: Cicalengka, belum pernah ke sana. Mentok di Dago. Itu Bandung mana ya, Dago ya?
2: Kalau Dago kota ya.
3: Betul.
0: Dago atas itu loh. Bandung mana namanya? Bandung Barat.
3: Belum, enggak, masih Bandung kota.
0: Gani banget pertanyaan ini, enggak penting tapi penasaran. Sampai akhirnya
3: dingin, di atas dingin.
0: Parah.
3: Iya.
0: Itu kayaknya Osmani ya. Rumahnya gede-gede banget.
3: Nah,
0: hari tua pengen di situ kayaknya.
3: Banyak.
0: Kali ya, ya dapat ada rupiah di situ ya. Oke, okay, berarti ini berarti dari 2022 sampai 2026 berapa tahun tuh? 4 tahun udah terbentuk ini ya?
3: Hampir ya?
0: 3-4.
3: Mau 4, empat.
0: Udah berapa karya sih? Ini banyak banget loh karyanya. Tak semua dalam kendalimu, bener?
3: Iya.
0: Ini buat sahabat suara yang lagi tergila-gila dengan stoik, ya stoikism, karena ini mengajarkan nggak usah ngontrol hal-hal yang nggak penting di luar kendali kita gitu ya, ibarat kata ya. Ini emang bersinggungan dengan mental health, mental atau juga
2: bisa gitu. Mungkin ya bisa.
0: Karena penahan luka terkuat, Zap. Ini nih ya. Tapi sebelumnya itu ada juga jangan jadikanku seluruh duniamu.
2: Iya.
0: Wow. Betul. Sama untuk siapa?
3: Itu cover.
0: Oh, cover. Oke. Okay. Jadi tahun ini Ruang Senja kembali merilis single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat.
3: Iya.
0: Betul. Penahan Luka Terkuat bulan Mei ya kalau enggak salah ya.
3: Tuh.
2: Ya, bulan kemarin.
0: Bisa ya. Nah, ini apa nih yang membuat berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, walaupun memang ini masih berhubungan dengan hubungan antar pribadi, hubungan dengan diri sendiri. Apa yang membuat ini berbeda?
2: Yang membuat beda secara musik dulu mungkin ya.
0: Oke, boleh
2: musik.
0: Boleh, aman.
2: Secara musik Eriza enggak main alat musik di sini.
0: Oh, dia tuh mainnya banyak ya, main alat musiknya ya. Serius bisa main mandolin?
3: Bisa.
0: Gokil. 2026 main mandolin, Edan. Mandolin itu yang gitar kecil.
2: Iya, mirip gitar.
0: Iya kan? Di gambus tuh biasanya mandolin ya?
3: Di orkes dangdut.
0: Iya kan? Omas kan?
3: Betul.
0: Orkes Melayu asal Semarang. Enggak bercanda. Oke. Jadi musik yang beda.
2: Ya bedanya di sini ya Riza enggak mengisi mandolin.
0: Oh. Jadinya musiknya gimana?
2: Jalan. Gitar aja sih.
0: Akustik.
2: Lebih ya dominan akustik aja. Kalau biasa kan ada mandolin juga main.
0: Folk pop ya, alirannya folk pop ya. Iya. Apa yang membedakan dengan alternatif pop, folk pops, sama apa ya, pop itu sendiri? Folk pop tuh apa tuh? Di mana titiknya tuh? Yang bisa disebut beda.
2: Gimana Riza?
0: Gimana? Bantu Za.
3: Silahkan.
0: Riza, bantu Za. Apa sih bedain? Apa dari liriknya atau dari emang buat anak-anak senja atau gimana sih?
2: Kalau
0: gue nanya jujur sih, pribadi doang ini.
2: Folk sendiri mungkin artinya kan ke apa? Folk itu artinya kan rakyat ya.
0: Oke.
2: Mungkin yang bisa disebut folk itu yang ada unsur merakyatnya mungkin kayak gitu. Terus ada, kalau kita sih ada ininya, ada etnik-etniknya gitu.
0: Kalo Folk Voice Indonesia, suara warga Indonesia, bukan? aneh banget ya. Oke, jadi musiknya yang berbeda. Ya, kali ini Eriza tidak bermain alat musik. Dan terus kalau dari segi judulnya sendiri, ini sangat kuat sekaligus cukup touchy. Kenapa memilih judulnya Penahan Luka Terkuat?
2: Kayaknya self-explanatory juga sih.
0: Pengalaman pribadi juga?
2: Enggak, maksudnya ibu itu kan sosok yang sangat kuat gitu.
0: Oke.
2: Baik secara mental maupun fisiknya gitu. Karena melahirkan kita juga pastinya itu menahan sakit yang luar biasa gitu kan.
0: Kita demam dikit udah kayak mau mati ya.
3: Cowok tuh.
0: Gitu.
2: Dan ini sebenarnya lagu sepasang sebetulnya.
0: Oke.
2: Buat ibu sama buat bapak, satu lagi ada judulnya Penyimpan Rahasia Terhebat nanti.
0: Penyimpan Rahasia Terhebat. Ini kayaknya gue abis ngobrolan ini gue bakal nelfon ke nyokap sama bokap gue deh. Nyokap gue sih lagi, bentar lagi mau ke Jogja dia ya. Dia mau ini yang touring, naik mobil Jeep, Edan. Jadi tanda-tanda kalau, enggak iya, bukan. Apa sih itu yang di Jogja?

0: Kenapa bisa akhirnya menyasar ke ibu?
1: Memang udah direncanain sih dari awal sebenarnya. Ada lagu yang satu pasang gitu, bapak dan ibu gitu. Iya, makanya jadi
0: gitu ya. Oke, okay. Jadi bakal rilis lagi single selanjutnya, yaitu adalah Penyimpan Rahasia Terhebat. Ah, sedap. Oke, okay. Judulnya ini terdengar sangat kuat sekaligus menyentuh. Kenapa memilih judul Pernah Luka Terkuat, tadi sudah disebutkan. Nah, Fajar, lagu ini kan lahir dari pengalaman pribadi setelah almarhum ibu.
1: Oh, enggak.
0: Tutup usia? Kehilangan ibu atau gimana?
1: Enggak, itu justru yang satu lagi.
0: Oh, gitu. Jadi yang mana itu?
1: Yang untuk ayah itu justru.
0: Jadi yang ini untuk apa sebenarnya?
1: Ini untuk ibu aja.
0: Untuk ibu aja gitu ya.
1: Ibu masih sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya ampun. Alhamdulillah. Bapak justru
1: yang udah gak ada.
0: Oh, tapi justru Penahan Luka Terkuat ini ditujukan untuk ibu.
1: Iya. Yeah.
0: Luka apa sih sebenarnya yang mau digambarin di lagu ini?
1: Oh, ya luka secara mental maupun secara fisik mungkin ya. Karena ya tentunya tadi kayak yang saya buat tadi, seorang ibu itu pasti melahirkan itu sakitnya luar biasa gitu kan. Terus membesarkan anaknya juga kan, terus sabar dan lain sebagainya, itu pasti banyak luka-luka yang terakumulasi gitu kan, selama itu kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang musik Ruang Senja itu sendiri, lalu juga bagaimana untuk bisa berkarya dengan konsisten dengan mengambil folk pop ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iSuara.network. Kita lanjut lagi setelah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
2: Memainkan musik pilihan iSuara.
3: Suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan di Indokustik ada Ruang Senja. Hai. Masih lagu ya. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya, yang sudah hadir di Iswara. Dan dengan karyanya, yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat, yang dimana ini ditujukan untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Ya jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri, apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Ya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oke. Dan musik Ruang Senja ini selalu punya nuansa yang hangat banget ya. Hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah ini untuk proses sendiri nih Fajar, menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu loh. Makanya Eriza di sini nggak main mandolin karena biar seminimal mungkin lah instrumennya itu.
0: Jadi Eriza cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja udah.
0: Gimana rasanya gak megang alat musik, Eriza? Aneh ya.
2: Awalnya aneh, tapi bisa fokus, lebih fokus sih nyanyinya.
0: Emang kalau main alat musik, apakah nggak keluar semua tekniknya? Harus ada bagi pikiran juga, bagi konsentrasi gitu ya?
2: Iya betul, bagi konsentrasi. Jadi ada salah satu yang gak maksimal gitu. Misal main gitarnya kurang maksimal atau nyanyinya yang kurang maksimal.
0: Dan yang ini emang udah fokusnya di vokal aja?
2: Vokal aja.
0: Oke. Untuk proses penulisan sendiri, ini apakah sebuah lirik, dari lirik dulu ya, apakah udah disimpan lama dari tahun-tahun sebelumnya, atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja?
1: Sangat bentar. Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya?
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
0: Pertama nyetornya apakah masih lewat secara digital, lewat chat atau gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Enggak sih, lewat ini aja, lewat chat aja sih. Awalnya.
0: Terus gimana Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apakah udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan, semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Terus panjang ya, bener sih. Bener sih.
2: Terus sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide, vokal guide-nya gitu. Udah ada sampelnya gitu berarti.
1: Ya,
0: udah
1: ada melodinya. Dinyanyiin dulu sama saya.
0: Tunggu sendiri aja.
2: Silakan
0: kalau memang ingin sendirian. Ini ruang Fajar bener ya.
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streaming.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya
2: ya?
0: Gede banget gak sih?
2: Ada. Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok
2: live
0: pernah kan?
2: Iya di itu
0: pernah platform lewat?
2: Yang paling cepet sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Iya. Nah ini ada live TikTok. Aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya jadi emang live TikTok itu yang emang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepet ya.
1: Lebih cepet.
2: Betul.
0: Ya. Coba deh, pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri waktu itu di tahun berapa?
2: 2020. 2025 awal.
0: Baru ya?
1: 2025 ya?
2: Mm-mm.
0: 2025?
2: Mm-mm.
0: Itu waktu itu apa yang dipromoin? Guys, kita ini lagi mau ngenali nih, akustikan?
1: akustikan
2: apa? Aja. Album yang sebelumnya, Rampung.
3: Rampung. Ini berarti di studio. Studio pribadi atau di rumah aja raw gitu, pakai kayak handphone kayak
2: raw. Kita raw aja.
3: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali? Ingat enggak?
2: Lumayan ya waktu itu.
3: Ada berapa? Puluhan, ratusan?
2: Ribuan sih.
3: Coy. Ribuan.
2: Ribuan.
3: Oh, ribuan.
2: Ribuan tuh.
3: Responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya?
1: Iya, pakai laptop.
2: Itu.
3: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio.
2: Iya, TikTok studio terus
3: pakai webcam.
2: Iya, belum beli webcam.
3: belum beli webcam. Ini juga kita pakai webcam, ini kamera saya ya. Aman kok. Belum TikTok beli. Tuh enggak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Benar. Harus ada human-nya.
3: Ah, itu dia, human-nya benar. Jadi, pakai laptop, kameranya pakai handphone.
2: Kameranya masih kamera laptop tuh, bawaan laptop.
3: Iya, gue tahu banget lagi.
2: Aduh, udah kayak
3: kok terang gitu.
2: Gelap sih.
3: Kok warnet. Oke, okay, terus?
2: Tapi banyak ternyata yang nontonnya.
3: Responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya, coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh, apa namanya, viewersnya. Respon yang paling, wah lanjut nih, apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih, banyak yang bilang cantik.
3: Gantengnya emang nggak ada. Gantengnya emang kita emang kita siaran juga di sini yang dicariin Farah. Dodo nggak ada, aman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi namanya Farah siang juga, jadi kita ganti-gantian. Dia emang cowok kayak gitu, nggak apa-apa, aman aja. Ya, terus
1: apa?
3: Dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung itu.
2: Rampung sama cover-cover.
3: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam, kadang 2 jam. Antara 1 jam
3: setelah itu dijadwalin gak? Seminggu berapa kali? Atau akhirnya di hari ini aja jam segini gitu?
2: Iya, dijadwalin.
3: Asik.
2: Mulai tuh ya, konsisten. Diganti tuh ininya, gearnya.
3: Asik, gearnya udah mulai upgrade, set up, sedap.
2: Ganti gearnya, tapi ternyata pas ganti gear, update jadi berkurang.
3: Sama kita juga nih. Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, tapi gak putus ya, terus aja ya. Emang sih yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya, waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
2: Sudah sama label.
3: Udah sama label, jadi emang didiskusiin ya. Oke, wow. Menarik banget nih, berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impiannya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah punya itu? Gitu. Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
1: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
3: Sedapatnya.
1: Masih sedapat.
3: Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
1: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya tuh?
2: Secepatnya
3: sangat anak band sekali. Secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ini aja dulu kali ya, dimantepin.
2: Kalau ini udah
1: beres. Lagunya sih udah beres.
3: Nah,
2: produksinya.
3: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Fajar lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
1: Tiap hari sih di ini ya.
3: Diapain? Gue soalnya bukan musik, gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak, yang penting gue ngalir. Kalau itu
1: ya kurang lebih kayak gitulah. Tiap hari terus dilatih aja gitu loh. Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang pentingnya tiap hari main aja.
3: Tiap hari harus
1: ada aja mainin alat musik gitu. Loh.
3: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya yang bisa dikuasai?
1: Kalau saya sih gitar doang sih.
3: Oh, jadi itu harus tuh tiap hari jadi tiap hari rutinitas. Harus,
1: ada aja latihannya gitu loh.
3: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
1: Jadi gimana ya?
3: Yang dirasa. Gue kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. ini nggak ngalir.
1: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Kalau misalkan kita kelamaan nggak main, itu begitu main jadi kaku gimana gitu kan?
3: Oke. Motorik segala macam ya dilatih.
1: Nah,
3: ya.
1: Iya.
3: sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh? 2 bulan sekali dong?
2: 1 bulan setengah. Kalau 6 minggu 4, ya?
3: 4, oh iya 1 bulan setengah ya?
2: 1 bulan setengah.
3: Wah siap-siap guys, semangat. Oke, okay, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ya, sahabat Suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugi Anto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Mom Sweet Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momsweetmoms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 di Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nusaka, official bazar, kurator, geng Berni, Niaga, dan official venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
0: Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Potret. And now featuring Ari Lesmana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ruang Sanja.
1: Suara.
0: Kencengan suara saya, maaf saya naikin lagi.
1: Cek.
0: Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Okay. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi iya, jika harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu, Fajar?
2: Ibu udah pasti ya.
0: Ibu?
2: Ibu. Perempuan.
0: Perempuan.
2: Sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
3: Haru.
0: Haru. Ke distrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
3: Jasa. Iya.
0: Bener lagi.
3: Belagu namanya, username-nya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan, bisa jadi itu dia ya. Oke, okay. Tadi apa?
3: Tama? Boleh sama enggak?
0: Boleh. Dong.
3: Haru.
0: Haru.
3: Jasa, jasa. Perempuan.
0: Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat kata gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
3: Kalau ibu sih lebih apa ya? Lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi ya, ke pengorbanannya. Seperti itu. Ya, segitu aja.
0: Tapi pernah disabet enggak?
3: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gua pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
3: Iya, pernah lagi.
0: Ya kan? tapi itu ya, kita memaklumi itu kan ya.
3: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda, salah satunya dengan itu.
3: Salah satunya di
0: disabet. Gundu gua pernah dibuang. Beneran Kang, gundu gua satu plastik dibuang.
3: Kebanyakan main gundu berarti.
0: Karena maghrib pulang ya.
3: Oh iya.
0: Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu toh dulu tuh.
3: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomongin ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya kita kan puasa ya, tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow, tidak sinkron ya, tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
2: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus harus sabar dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, oke. Okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya. Ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ide, ngomongin ide, apakah ada ide ambil dari mana, penonton film apa, series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat musik video.
2: Kemarin gimana sih, Tris?
3: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana, idenya dari mana itu?
3: Ayah dulu.
0: Ayah dulu.
3: Iya, ayah dulu ternyata. Ayah dulu, terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
3: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau memang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
2: ada ini? Sih sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu kan. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja. Maksudnya saat itu aja gitu bikinnya. Oke. Dan akhirnya jadilah sangat estetik ini dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya emang sudah dari situ aja, diobrolin proses gitu langsung ya. Oke. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya. Kita akan mainkan ada yang nguap ya, Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak yang kurang tidur hari ini, semua meeting dimundurin. Oke, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza. Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik. Kesel.
3: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu aja. Nge-scroll mulu ya? baru mandi nge-scroll dulu
1: banyak
0: itu.
1: Iklan gitu.
0: Oke. Oke, selanjutnya di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar, siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
2: Eriza.
0: Iya.
3: Saya lagi.
0: Oh iya, penambah durasi. Untung gak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
2: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
3: Fajar tapi nunjuk aku. Iya. Enggak, aku juga ngalah.
0: Iya, yeah, kompak aja ya, tapi telat aja gitu ya, mepet aja. Oke,
2: kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
3: Sepakat.
2: Iya, benar.
0: Udah bilang terserah salah.
2: Ya. Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, saja. Dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
2: Oh, aduh kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
3: Salah satunya yang penahan luka terkuat ini.
0: Kenapa?
3: Walaupun tanpa mandolin, tapi nggak biasa ternyata.
0: Geter nggak pas nyanyi?
3: Enggak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Penahan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform, deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu.
0: Okay.
3: Biasa selalu pegang alat.
0: Okay. Sebutin satu film, apapun itu judulnya, film Indonesia, yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
2: Oh, film apa ya?
0: Salah satu aja, dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
2: Apa ya?
0: Penahan Luka Terkuat.
3: Yang baru kayaknya yang belum tayang ya.
0: Apa tuh?
3: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
0: Jangan Apakan Ibu.
3: Nah itu
0: apa?
3: Titik-titik ibu.
2: Jangan Buang Ibu.
3: Tapi itu belum sih, belum tayang ya.
0: Oh ada ya, Jangan Buang Ibu ya. Oh, oke. Okay.
3: Ibu.
0: Kalau gue ya. Andaikan ibu tidak menikah dengan ayah, ada kan?
3: Ada.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu

0: 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama...
1: Hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia, Suara Fakta.
4: Kanal YouTube YB milik Reza Arab resmi berkolaborasi dengan RCTI atau MNC Group sebagai official broadcast partner Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau yang kita kenal sebagai Piala AFF 2026. Melalui kerjasama strategis ini, seluruh pertandingan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa ditonton secara gratis dan live di platform digital tanpa perlu biaya langganan atau membership.
1: Suara Fakta.
4: Sebanyak 468 bayi di Peru diberi nama Haaland dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland yang terinspirasi oleh performa bintang Norwegia di Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Haaland juga mengalami lonjakan jumlah follower Instagram sebesar 30 juta akun. Angka ini melebihi jumlah lonjakan kiper Vozinha yang hanya 29 juta follower.
1: Suara Fakta.
4: Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum secara gratis. Pendaftaran hanya melalui reservasi online dan tidak melayani on the spot karena bangunan bersejarah ini tetap aktif menjalankan fungsi utama sebagai istana kepresidenan. Kebijakan ini diterapkan agar kunjungan wisata berjalan lebih tertib tanpa mengganggu seluruh aktivitas kenegaraan yang sedang berlangsung.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: K-H-E-E-R-S-G. Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
5: Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju,
5: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Suara warga Indonesia.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya Suara Santai ini di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Mas. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @

0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Selamat sore. How's your day? Kamu mulai paginya di Senin ini dengan bahagia kah atau dengan sedih kah sahabat suara? Mungkin kalau kamu ngelihat ada orang yang Senin-Senin sedih, selain memang hari ini adalah hari Senin, mungkin dia itu fansnya Argentina sahabat suara. Aduh, soye banget, Gen. Tapi aku itu tadi pagi-pagi banget deh kebangun karena gak tahu kenapa malam itu dingin banget ya, sahabat suara. Tadi malam tuh ngerasa dingin banget. Aku mau matiin AC kamar, tapi gak bisa tidur lagi. Akhirlah aku buka-buka threads gitu ya kan. Ternyata ini udah mulai rame siapa pemenang Piala Dunia tahun ini. Ternyata Spanyol ya sahabat suara. Wah, kayak fans Spanyol hari ini sedang tersenyum gembira menjalani hari dengan semangat. Tapi juga ada, aku barusan tadi sore, tadi siang aku lihat threads gitu juga, jam 12-an, bukan pada orang-orang kerja gitu ya, bukannya pada nyari makan, malah pada tidur sahabat suara, kayaknya gara-gara begadang deh. Tapi tetap harus ada finansial yang diamankan ya, jadi tetap berangkat kerja gitu. Tapi mau Argentina yang menang, mau Spanyol yang menang, pemenangnya di hati aku tuh cuma kamu sahabat suara, cie. Makanya aku nemenin kamu nih di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam barengan sama aku Gina Joyo. Aku bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan bakal kasih kamu informasi-informasi yang menarik. So, this is for the first song, One Republic, Need Your Love. Enjoy!

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo. Oke, boleh. Ntar yang sama suara ada yang iya, yeah, cakep, keren banget. Anyway, jadi ada yang lagi center banget dibahas gitu ya, terutama di media sosial gitu. Ini sih salah satu kabar yang heboh dari dunia otomotif, khususnya dari pabrikan raksasa asalnya from the US, Amerika Serikat, Ford. Cara pronounce-nya bener gitu gak sih sahabat suara? Kayaknya bener ya, pede aja dulu. Ford. Kamu pasti paham kan apa yang maksud, apa yang aku maksud. Jadi ceritanya, belakangan ini tuh mereka lagi kayak hebring banget, lagi pusing. Karena usut punya usut gitu ya, strategi andalan mereka yang sempat katanya digodong-godong itu bakal bikin perusahaan tuh makin efisien, itu malah zong, kayak kena prank kayak gitu loh. Jadi Ford itu baru aja mutusin untuk ngerekrut kembali sekitar 350 insinyur senior dan mantan karyawan yang sudah berpengalaman, yang sebelumnya itu sempat disingkirin, sempat apa ya, diabaikan gitu. Jadi memang keputusan ini diambil setelah manajemennya mereka sendiri itu sadar, sesadar-sadarnya, sadar banget gitu ya, kalau kecerdasan buatan alias AI yang kemarin digadang-gadang itu tadi, dipuja-puja banget, ternyata gak mampu dan bahkan gak bisa ngegantiin keahlian alami manusia dalam apa ya, menjaga kualitas kendaraan yang keluar dari pabrik mereka. Akhirnya kayak gitu sahabat suara. Jadi memang langkah yang nekat ini, tapi sebenarnya realistis gak sih, itu terpaksa akhirnya diambil sama pihak manajemen mereka. Karena mereka udah ngelakuin evaluasi total juga ke beberapa persoalan yang emang ternyata persoalannya mereka itu munculnya itu bertubi-tubi gitu loh, selama proses perkembangan dan produksi massal mobil paling barunya mereka. Padahal kalau kamu tahu

sebenarnya bikin nama baik perusahaan juga dipertaruhkan di pasar global takutnya. Nama brandnya yang udah dibangun bagus-bagus jadi jelek gitu ya kan sahabat Suwarna. Sebenarnya yang bikin makin heboh adalah wakil presiden Ford blak-blakan langsung ngakuin di depan publik kalau perusahaannya emang sempat punya asumsi yang keliru soal kapabilitasnya AI ini sendiri. Dia tuh gak ragu-ragu bilang, kami kira tuh cukup dengan menerapkan AI, menyesuaikan persyaratan desain, hasilnya bakalan langsung menghasilkan produk kualitas tinggi. Ternyata tidak, prank gitu ya kan. Jadi memang pernyataan jujurnya ini langsung jadi tamparan juga untuk tren korporasi zaman sekarang yang apa-apa dikit-dikit langsung mau diganti pakai robot, langsung mau diganti pakai AI gitu ya, demi kadang kan pikirnya buat neken budget operasional juga nggak, tapi mereka nggak mikirin jangka panjangnya gitu loh sahabat Suara. Sebenarnya menurut pandangan matanya Pak Charles Poon, wakil presiden Ford gitu ya, pengalaman jam terbang tinggi dari para insinyur senior itu tetap jadi faktor paling best of the best yang gak bisa dibeli pakai codingan. Mau secanggih apapun, AI sepinter apapun, semahal apapun, gak bakal bisa gantiin ya namanya otak manusia sahabat Suara. Jadi memang keahlian manusia yang udah bertahun-tahun di lapangan itu penting banget untuk setidaknya mengenali potensi masalah rumit deh sejak tahap perancangan awal, sekaligus juga ngebantu untuk ningkatin kualitas data yang dipakai untuk ngelatih sistem AI itu sendiri kan, biar nggak ngaco. Karena kadang AI itu ngaconya ngaco banget sahabat Suara, ya tetap nggak bisa lah disamain sama manusia. Jadi intinya, tanpa insting tajamnya manusia yang udah makan asam garam dunia, mungkin ya AI itu apa sih, cuma sekedar mesin aja yang gak tahu arah dan gampang error juga kalau ketemu masalah yang di luar algoritma standarnya mereka sahabat Suara. Jadi coba deh, untuk sekarang jangan andelin apa-apa AI, coba andelin diri kamu sendiri ya.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara, dan masih ditemenin sama Gina Joyo nih. Coba absen-absen dulu kali ya. Absen dulu yuk. Siapa sih yang sering gagal fokus? Aduh, biasanya gagal fokus itu karena kurang asupan kopi, sahabat suara. Jadi biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending kamu beli kopi Cafino aja nih. Kopi Cafino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Cafino, asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Tahu nggak kenapa?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah nggak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Grace on repeat, sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal kehebohan dari pabrik Ford tadi ya. Sebenarnya dari hebohnya kasus ini, kita itu bisa sekiranya ambil kesimpulan deh, kalau era di mana robot itu bakal seutuhnya menguasai lapangan pekerjaan manusia, kayaknya bakalan masih lumayan jauh dari kenyataan deh. Karena apa ya? Atau mungkin bahkan nggak bahkan terjadi di industri yang kayak butuh presisinya tuh sangat tinggi ya. Kayak Ford aja udah ngasih contoh gitu, yang memang harganya AI itu mahal, itu nggak bakal bisa jadi asisten yang ngebantu ngolah data dengan cepat, tapi keputusan final dan kurasi kualitas tetap ada di tangan manusia sih, sahabat suara. Jadi buat kamu, para profesional atau yang lagi merintis karir, kayaknya gak perlu insecure berlebihan deh, bakal digantiin nih, takutnya gue bakal digantiin lagi sama AI gitu ya kan. Asalkan kamu tetap ngasah keahlian unik yang gak punya algoritma pastinya ya. Sebenarnya langkah taktis memanggil pulang ratusan mantan karyawan berpengalaman, insinyur berpengalaman, ini juga ngebuktiin kalau loyalitas dan nilai dari sebuah pengalaman kerja itu harganya mahal banget dan gak bisa di copy paste di server komputer, di server AI manapun gak akan bisa, sahabat suara. Ford sekarang juga lagi sibuk banget nata ulang lagi alur kerja di pabrik mereka, di mana para insinyur senior itu ditaruh di pos-pos strategi sebagai apa ya istilahnya, the last warrior, benteng pertahanan terakhir mungkin ya, sebelum akhirnya sebuah mobil diproduksi massal itu tadi. Dan kombinasi ini diharapkan bisa langsung memotong hal-hal error yang kemarin sempat bikin pusing banget, pening banget. Terus juga bisa naikin standar kelayakan produk mereka, udah baik, juga jadi makin baik lagi gitu ya. Dan menariknya lagi, keputusan Ford ini langsung disorot sama kompetitor-kompetitor berat mereka kayak Toyota, General Motors, Tesla, yang kabarnya juga udah mulai nih ngevaluasi ulang sejauh mana sih mereka ketergantungan sama AI kayak gitu loh, sahabat suara. Jadi banyak pihak juga udah mulai sadar kalau kayaknya terlalu mendewakan teknologi, tapi juga tanpa diimbangi sama pengawasan ketat dari ahli manusia, itu bisa blunder sih ujung-ujungnya kayak gitu. Dan efek domino dari kebijakan Ford ini diprediksi akan ngerem ambisi buta korporasi global yang tadinya udah punya niat untuk PHK massal. Kan mereka pengennya transisi digital full, sahabat suara. Setelah melihat kasusnya Ford, kayaknya perusahaan-perusahaan yang lain mikir ulang gitu ya, kayaknya nggak memungkinkan deh. Jadi memang kembalinya the legend ke istilahnya apa ya, pelukan Ford gitu ya, kita bisa bilang kayak gitu. Ini jadi berita baik juga, bukti juga kalau di dunia modern yang memang sudah serba digital, serba cepat ini, tetap sentuhan manusia atau human touch nggak bisa digantiin sama teknologi secanggih apapun, sahabat suara. Teknologi secanggih apapun diciptain untuk mempermudah hidup kita aja, bukan untuk nyingkirin eksistensi kita sebagai manusia dari peradaban kerja yang udah dibangun berabad-abad ini ya. Jadi mari kita jadikan momentum ini untuk lebih bijak lagi tuh, untuk memanfaatkan AI harus lebih dipilah-pilah lagi. Pakai teknologinya untuk mempercepat kerjaan kamu aja, tapi juga tetap gunain otak, hati, insting manusia untuk ngehasilin apa ya, karya yang punya jiwa dan kualitas nomor satu. Karena hati itu gak dipunyai sama teknologi manapun, sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. And that was Kiss Me More by Doja Cat featuring SZA, sahabat suara. And for your information juga ya, aku udah live di TikTok Iswara nih, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol santai bareng sama aku dan juga bareng sama sahabat suara yang ada di live, boleh banget langsung join aja. Ini udah mulai banyak yang nonton, sahabat suara. Assalamualaikum sayangku, cintaku, manisku, gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Itu udah kayak password ya. Anyway, diemin aja cewek itu kalau dianya ngambek. Ah bener. Jadi sebenarnya lagi ngebahas soal Spanyol sama Argentina, sahabat suara. Terus ada yang komen, bagus lah Argentina kalah, itu yang diharapkan. Emang iya? Emang begitukah para lelaki? Tapi hari ini kita gak akan ngebahas soal Argentina dan juga Spanyol, karena sudah banyak pasti yang membahas itu di media manapun ya. Kita akan ngebahas soal studi yang satu ini nih. Ada informasi seru banget yang datangnya itu dari dunia parenting. Dunia parenting banget, yang lagi rame juga dibahas di media sosial belakangan ini ya, sahabat suara. Jadi ada seorang guru di Amerika yang baru aja ngungkapin sebuah fakta yang cukup menarik untuk dibahas, yang bikin banyak orang tua akhirnya berpikir lagi gitu ya, tentang bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya nih. Nah, guru ini nyebut kalau anak-anak yang memang sejak kecil itu udah sering diajak untuk traveling, diajak buat jalan-jalan, explore tempat baru, itu tuh akan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang bisa dibilang jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak seumurannya, sahabat suara. Dan pernyataan ini langsung akhirnya itu deh memicu perdebatan, sekaligus bikin para orang tua itu sadar kalau belajar itu memang gak cuma bisa dilakuin di dalam ruangan kelas aja, tapi juga bisa dilakuin di alam bebas, sahabat suara. Oh, apakah itu alasannya ada yang namanya sekolah alam? Menarik ya. Jadi di dekat rumah aku tuh ada sekolah alam gitu, sahabat suara. Dan memang anak-anaknya tuh disuruh untuk explore. Dan salah satu yang memorable di aku adalah ketika pada saat itu ya, itu tuh hari Sabtu. Hari Sabtu sekolah aku kebetulan libur, tapi mereka itu masuk. And then waktu aku lagi jalan-jalan aja gitu sama tetangga-tetangga aku yang lain, waktu itu aku masih sering main sama tetangga-tetangga aku ya, sahabat suara. Ada anak seumuran aku pada saat itu aku masih SD, aku ingat banget. Ada anak seumuran aku yang lagi main heboh banget gitu sama teman-temannya. Lagi main apa coba? Lagi main ular. Sumpah, ular warna kuning sama mereka ditenteng-tenteng. Kayak menurut mereka itu adalah we're best friend forever. Kalian gak usah takut, kayak gitu. Kayak bilang ke kita-kita tuh gitu, sahabat suara. Tapi tetap aja ya, namanya anak kecil yang kayak aku gini, takut, kayak gak ada rasa challenge untuk megang tuh gak bisa. Beda sama anak-anak sekolah alam memang ya. Keberaniannya mereka, adrenalinnya mereka itu tuh kayak dikasih makan terus di sekolahan itu. Oh, mungkin itu ya alasannya. Dan keunggulan anak-anak yang hobi jalan, hobi traveling ini ternyata bukan cuma mitos aja gitu. Tapi mereka juga kelihatan jelas dari sikap kesehariannya itu seperti apa. Menurut pengamatan guru yang ada di Amerika itu, bocah-bocah petualang ini bolang. Bocah-bocah petualang terbukti jauh lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru yang asing tanpa rasa takut sedikit pun. Tuh kan, benar sahabat suara. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi yang kayaknya gak familiar banget ya untuk mereka, mereka tuh kayak gak gampang rewel, gak gampang nangis gitu. Nyatanya ada ular juga dibuat mainan gitu ya kan. Mereka kayak langsung aktif, bisa mengamati, bisa berbaur juga dengan sekitarnya mereka. Dan fleksibilitas mental yang kayak gitu tuh yang akhirnya membuat mereka itu jadi one step ahead gitu loh, dalam bersosialisasi dan dalam menghadapi tantangan hidup sejak usia dini, bener-bener ya. Selain punya kemampuan adaptasi yang gue acungin jempol 4 deh, jempol tangan 2, jempol kaki 2 ya, anak-anak yang sering diajak untuk melihat dunia luar
itu juga dikenal menjadi anak yang tangguh ketika harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam hambatan gitu ya. Dan pengalaman di perjalanan yang kadang memang gak sesuai rencana, kayak mungkin delay jadwal, cuaca buruk, tersesat, kan kemungkinan akan terjadi ya sahabat suara. Itu secara gak langsung ngelatih mentalnya mereka biar mereka itu gak mudah menyerah. Aduh, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit angkat tangan gitu. Gak kayak gitu sahabat suara. Mereka itu jadi kebiasa mencari solusi alternatif dengan kepala yang bisa dibilang dingin. Abis dimasukin freezer apa kepalanya? Takut? Enggak dong. Mereka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin daripada tantrum, panik, bingung, segala macam, akhirnya nggak tahu harus ngelakuin apa gitu ya sahabat suara. Dan ketangguhan emosional inilah yang jadi modal utama mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang andal dan bisa diandalkan di masa depan kayak gitu tuh. Ada komen-komen lagi nih di TikTok ya sahabat suara. Oh pantas dulu banyak maling jambu. Gak gitu modelnya ya. Walid ya bener ya. Walid apa siapa sih namanya? Besok kalau punya anak langsung aku ajak ke proyek aja. Berarti ya Gin, biar ngerti sebenarnya gak langsung proyek gitu ya pak ya. Bisa dicicil dulu awal-awalnya, gak langsung tiba-tiba diproyekin gitu dong. Yuhu. Lagi ngebahas alam tiba-tiba dia yuhu, yuhu. Bocah petualang bener. Betul. Kebetulan kita alumni yang suka adrenalin, dikejar yang punya kebun. Aduh, dikejar yang punya kebun. Ingat ya, ini anak yang dididik untuk bisa membaca situasi seperti apa, situasi baru, bukan dididik untuk maling. Ingat, itu dua hal yang berbeda ya sahabat suara. Hati-hati Bapak Ibu.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: TVRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

Kau dikirim ke bumi. Orang-orang.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kanal YouTube YB milik Reza Arab resmi berkolaborasi dengan RCTI atau MNC Group sebagai official broadcast partner Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau yang kita kenal sebagai Piala AFF 2026. Melalui kerjasama strategis ini, seluruh pertandingan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa ditonton secara gratis dan live di platform digital tanpa perlu biaya langganan atau membership.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 468 bayi di Peru diberi nama Haaland dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland yang terinspirasi oleh performa bintang Norwegia di Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Haaland juga mengalami lonjakan jumlah follower Instagram sebesar 30 juta akun. Angka ini melebihi jumlah lonjakan kiper Vozinha yang hanya 29 juta follower.
0: Suara Fakta.
2: Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum secara gratis. Pendaftaran hanya melalui reservasi online dan tidak melayani on the spot karena bangunan bersejarah ini tetap aktif menjalankan fungsi utama sebagai istana kepresidenan. Kebijakan ini diterapkan agar kunjungan wisata berjalan lebih tertib tanpa mengganggu seluruh aktivitas kenegaraan yang sedang berlangsung.

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai ya. Tadi aku udah ngasih tahu beberapa informasi, dan aku bakal ngasih tahu kamu lagi. Sini-sini, aku akan memberikan tips and trick. Aku kasih tahu cara hidup hemat dan anti boros. Bener loh, sebenarnya caranya cuma satu, sahabat suara, yaitu belanja mingguan di Alfamidi. Karena setiap minggunya Alfamidi itu bakal ngasih promo special hub hemat satu pekan buat kamu. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan. Contohnya nih, ada Lux Body Wash 380 gram dengan harga Rp17.900. Close Up Pasta Gigi Menthol Fresh dengan harga Rp17.500. So Good Chicken Mac and Cheese 400 gram dengan harga Rp43.900. 2 piece Le Mineral Botol 600 ml dengan harga Rp6.400. Alfamidi Facial Tissue Buy 2 Get 1 dengan harga Rp22.900. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini, sahabat suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, capek gin, carian udah kerja, pengen di rumah aja, tenang aja. Kalau bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi nih, sahabat suara. Kamu tinggal klik, duduk manis di rumah, pesanan kamu bakalan langsung diantar. Enak kan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. Dan kita masih live di TikTok Iswara di @iswara.smg ya. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol asik-asik bareng, boleh dong langsung aja join barengan sama kita nih. Karena tadi aku nyariin, coba dong ajakin teman-teman yang lain buat nonton, kemana mereka gitu. Udah ke coffee shop mungkin, Gin. Ah bener, udah kembali lagi aku. Sudah waktunya kita membicarakan hal tadi yang sempat tertunda kita bicarakan on air ya sahabat suara. Soal salah satu studi dari guru di Amerika yang bilang bahwa anak yang tumbuh kembangnya itu dengan parenting diajak traveling istilahnya gitu akan one step ahead dibandingkan anak-anak lain seusianya. Sebenarnya kalau mau kita kepoin lebih dalam lagi tentang efek paling okenya dari traveling ini, sebenarnya dampaknya ke perkembangan otak anak ternyata benar-benar luar biasa, very very sangat-sangat massive ya sahabat suara. Jadi setiap perjalanan ke tempat baru secara tidak langsung tuh bertindak sebagai stimulus yang bisa melatih pemikiran kritis anak-anak sejak dini. Ah bisa didebat. Bisa diikutin debat sahabat suara ya. Gak gampang kegocek yang jelas. Jadi anak-anak itu kan akhirnya diminta, diharuskan untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan langsung perbedaan budaya yang ada di sekitar mereka dengan mata kepala mereka sendiri gitu ya. Dan proses asimilasi informasi nyata ini yang akhirnya ngebuat sel-sel otak mereka itu bekerja lebih aktif dalam mencerna. Kenapa orang lain bisa hidup dengan cara yang berbeda-beda ya, mah pah kayak gitu loh, ah mah pah. Kok aku geli sendiri? Halo Gin, hai Kak Dev. Kita lagi ngobrolin soal parenting traveling nih Kak. Kalau menurut Kakak, orang tua yang ngajak anak-anaknya traveling itu katanya akan menghasilkan anak yang one step ahead dibandingkan anak-anak seumurannya. Kalau Kak Dev, setuju gak nih Kak Dev? Kak Dev itu adalah salah satu penonton setia kita yang ada di TikTok ya sahabat suara. Takutnya debat hasil film Gin. Pusing banget nanti bikin. Nanti bikin forum bedah film jatuhnya ya sahabat suara, nggak kayak gitu sih. Jadi memang ngelihat perbedaan budaya secara langsung itu juga akhirnya otomatis ngelatih rasa empati, melatih rasa toleransi anak biar tumbuh menjadi pribadi yang wawasannya itu luas, terus juga tidak tumbuh menjadi anak yang picik. Kayak ngatain banget, takut Gin. Mereka bakal belajar memahami kalau dunia ini sangat amat luas. Dunia ini diisi oleh keberagaman suku, keberagaman bahasa, terus juga banyak kebiasaan-kebiasaan unik yang patut untuk kita hormati gitu ya. As a human being, sebagai manusia yang hidup berkesinambungan gitu kan, sebagai makhluk sosial juga. Dan pemahaman seperti ini jelas gak bakal bisa didapetin secara maksimal kalau anak itu cuma di rumah aja. Gak boleh kemana-mana. Lihat gadget all day long. Kayaknya gak akan bisa sih sahabat suara ya. Harus praktek ya. Dan dengan berpergian, anak itu akan belajar menghargai perbedaan tanpa harus merasa bahwa kelompoknya sendiri adalah kelompok yang paling hebat. Ya, tadi kan aku sempat tanya tuh di live sahabat suara. Kalau pas masih kecil dia ajak traveling, pas gedenya dia akan bebas mengekspresikan. Bener, mengekspresikan dirinya dia pas gede mencari kebebasan lewat traveling. Ah, bener-bener juga. Biasanya nurun ya kayak gitu sahabat suara. Setuju sih. Ini kata Kak Dev ya. Setuju sih, karena kalau lagi traveling tuh kan bonding banget. Ada problem solving juga dan lain-lain. Dan lain-lain, ah bener. Jadi anak-anak tuh juga diajak diskusi. Mereka punya hak untuk berbicara. Mereka punya hak untuk negosiasi. Ya kan sahabat suara, itu yang dipentingin. Kemampuan bernegosiasi in this era si sahabat suara penting. Sebenarnya waktu kecil bagus banget buat traveling, tapi bapaknya yang dompetnya nggak bagus.
Gini, jadi ketika berkeluarga aku rasa harus siap dengan segala hal ya, dengan segala resikonya gitu. Termasuk anak-anak yang sukanya ngajakin traveling gitu. Traveling gak harus jauh-jauh kok, bisa piknik kayak deket-deket aja. Yang penting kebersamaan, bener. Jadi adikku itu, ini case-nya di adikku ya sahabat suara. Adikku itu punya temen, dan temennya itu punya budaya keluarga yang cukup unik banget. Dan menurut aku yang melihatnya itu sangat asik ya sahabat suara. Jadi mereka itu setiap Sabtu atau setiap Jumat itu mereka menghabiskan waktu untuk camping. Dan itu adalah agenda mingguan mereka yang tidak bisa diganggu-gugat sahabat suara. Beneran deh, mereka camping di camp apa, ngarannya itu kayak mawar. Nah itu setiap Sabtu atau setiap Jumat. Jumat itu biasanya sore setelah anak-anak kayak pulang sekolah semuanya, mereka berangkat. Kalau Sabtu mereka pasti ambilnya pagi-pagi. Wah, aku masih ingat kan, ingat banget tuh aku sahabat suara. Gak pernah, jadi gak tahu ya kalau traveling sama keluarga orang aja gak akrab. Tapi memang kalau traveling itu kan yang diambil adalah ambience, vibes, kebersamaannya gitu loh. Traveling tuh juga ngajarin biar gak egois gak sih? Bener-bener banget. Komunikasi jadi mantep karena apa-apa harus diobrolin. Apa-apa gak mau menang sendiri gitu tadi kan. Bisa saling mentoleransi satu sama lain. Terus bisa bondingnya itu dapat, ada problem solving, bisa diskusi segala macam, kira-kira jalan keluarnya kayak gimana ya tuh. Dampak positif lainnya sahabat suara yang gak kalah menarik adalah anak-anak itu yang sering diajak traveling akan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia terus. Mereka bahagia dengan hal-hal yang sederhana di kehidupan mereka. Mereka gak perlu sesuatu hal yang wow, very fancy, very apa ya, borju dan segala macam. Gak perlu, yang sederhana-sederhana aja udah bikin mereka itu seneng banget sahabat suara. Traveling itu sering banget ngebawa mereka ke tempat-tempat terpencil itu tadi, yang fasilitasnya mungkin gak selengkap rumah mereka sendiri gitu ya. Gak ada yang namanya AC, kulkas, gak ada ya sahabat suara. Di situ mereka belajar bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki saat ini, sekaligus bisa menikmati keindahan hal-hal kecil di sekitar mereka gitu ya kan. Mereka bisa tetap ketawa, lepas juga karena ngelihat sesuatu hal yang menurut mereka itu unik. Mungkin ngelihat, ah ini lucu banget serangganya, jadi ketawa. Terus cicipin makanan-makanan lokal yang ada di sana yang mungkin belum pernah mereka temuin sebelumnya. Apalagi road trip, lebih seru, ah bener banget. Sebenarnya semua pengalaman berharga ini ujungnya pada akhirnya itu akan ngebentuk kayak sebuah pola pikir yang sangat terbuka dan juga bisa dibilang dinamis ke diri si anak itu sendiri ketika mereka udah dewasa nanti sahabat suara. Jadi mereka gak akan tuh yang namanya canggung kalau mereka harus keluar dari zona nyamannya mereka, mungkin untuk mengejar impian, atau mungkin harus bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang udah pastinya berbeda. Mereka gak akan kaget. Pola pikir yang kritis itu di match, mix and match, dipadu-padakan ya dengan jiwa yang bisa dibilang damai, penuh rasa syukur. Ini akhirnya jadi paket kombo, paket lengkap yang ngebuat mereka itu selalu dicari sama dunia profesional manapun sahabat suara. Di dunia profesional, di kehidupan sosial, mereka akan jadi pionirnya. Cie. Jadi investasi waktu dan biaya untuk jalan-jalan bareng anak itu bukan suatu hal yang sia-sia ya Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak dan Ibu belum bisa ngajak anaknya, kayak mungkin masih menyepelekan, kayak apa sih traveling-traveling kayak gitu, ngabisin waktu tuh udah capek. Aduh, coba deh dipikir-pikir lagi aja dulu. Masa iya mau begitu?

90,2 FMI Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku masih live di TikTok Iswara ya. Di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, boleh banget dong, langsung aja join yang free gitu ya, yang lagi gabut, yang lagi nunggu orderan makanan mungkin. Aduh, orderan makanan sih parah. Aku tuh lapar loh, sahabat Suara, betulan. Aku tadi ditawarin sama Mas Erik, "Gin, aku mau beli Pak Jas, mau gak?" Tapi aku tolak, karena di grup keluargaku udah rame. Rame banget, jadi adikku tuh kan belum pulang ya. Belum pulang dari acara sekolahnya dia yang memang, aduh, kegiatannya banyak banget. Terus ditanyain mamaku, Ade pulang jam berapa? Jam segini mah, gitu. Ade sekarang lagi apa? Katanya lagi makan. Makan apa, Dek? Makan geprek mah. Tapi enggak digeprek. Ah, bingung tuh. Berarti cuma dikasih sambal aja. Istilah yang ada di kepala aku sih kayak gitu. Ayam geprek tapi enggak digeprek. Terus mamaku bilang gini. Ya udah, enggak apa-apa. Di rumah mama ada lele goreng. Ada tempe goreng. Ada macam-macam sambal. Ya, aku langsung, aduh. Terus mamaku masih tanya lagi, siapa mau? Ya aku jawabin, aku mau. Aku bilang kayak gitu, sahabat Suara. Walaupun tadi memang masaknya itu bareng aku. Jadi mamaku tuh bikin dua sambal hari ini. Yang pertama itu sambal tomat. Sambal tomat, dan yang kedua sambal ijo. Mamaku tuh jarang banget bikin sambal ijo. Bukan gak pernah, tapi jarang banget. Karena memang orang-orang rumahku tuh sukanya tuh sambel yang bener-bener pedes banget gitu loh. Sambel bawang, sambel terasi, sambel tomat, lebih ke yang kayak gitu. Kalau sambel ijo tuh jarang mamaku ngebikin, karena kan memang sambel ijo tuh kan dominannya dominan gurih ya. Kalau menurut aku ya, dominan gurih gak terlalu pedes gitu. Jadi kadang kurang balance di lidah kita. Siapa kuat dengan godaan sambalnya? Bener banget, gak kuat. Jadi pengen masakan mama kita, Kak. Mama kita banget. Enggak gitu dong. Tapi kalau ngomongin soal sambel di negara kita, Indonesia ini ya, kayaknya gak pernah kehabisan cara untuk membuat lidah kita itu kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan sambel. Sambel tuh kayak udah suatu hal yang harus ada di piring makan kita. Nasi anget, cuma ikan asin, yang penting ada sambel, everything is alright. Sambel, nasi, telur goreng, sambel. Nasi anget, abon, sambel. Kayak gitu loh. Nasi anget, tempe, sambel. Yang penting apa? Ada sambelnya. Dan ternyata sahabat Suara, negara kita Indonesia ini punya sambel yang jumlahnya bisa ratusan jenis. Dari Sabang sampai Merauke punya masing-masing sambel. Buat masyarakat kita, makan gak pakai sambel rasanya kayak ada yang kurang gitu ya kan. Otomatis kayak selera makan kita langsung down. Sambel. Ini ada sambel yang kayaknya aneh banget nih, gue gak pernah lihat, dari mana ya. Ini dari Indonesia. Dan ternyata masih banyak jenis sambel yang kita mungkin belum tahu, sahabat Suara. Nah. Sambal sama kerupuk, bener banget. Nah, hari ini, sore ini, dilaper lagi pengen eksplor rasa. Aku mau ngebahas soal sambal persambelan nih, sahabat Suara. Kalau aku jujur, aku itu favoritnya itu tadi, 3. Sambal bawang, sambal terasi, sama sambal tomat. Tapi kalau suruh pilih antara sambal bawang sama sambal terasi, itu favorit aku. Kalau versi kamu, sambal favorit kamu itu apa sih, sahabat Suara? Boleh banget langsung di-share di 0811 270902, atau kamu mau komen di live TikTok Iswara Semarang juga boleh di @iswara.smg. Jadi

energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!

90,2 FMI suara warga Indonesia. And that was Utopia, Serpihan Hati, sahabat suara. Ada gak ya kira-kira lagu gitu judulnya Serpihan Kecombrangku? Soalnya kan lagi ngobrolin sambal kita ya malam ini, sore ini. Aku juga udah ngobrol-ngobrol nih sama sahabat suara yang ada di live TikTok sahabat suara. Lagi ngobrolin soal sambal juga. Terus ada Hafiduni bilang sambal rujak, sambal matah. Sebenarnya kalau menurut aku sambal terasi masih nomor satu. Situasi apapun, beda tangan, beda rasa. Aku setuju sahabat suara. Kadang gak semua orang bikin sambal itu enak. Termasuk siapa saya. Nih ya, aku bikin nasi goreng, aku bikin sambal, enggak pernah mantep, betulan deh. Rasanya tuh kayak ngambang aja gitu. Kayak ya dibilang enggak enak juga enggak pantas, tapi dibilang enak lebih enggak pantas gitu. Tapi kalau orang yang udah benar-benar ahli dalam membuat sambal, sekalinya cuma kayak ngasih bumbunya kayak asal-asalan aja, rasanya tuh tetap endil surendil loh kalau menurut aku, yang ngasih sahabat suara. Anyway, kita kan lagi ngebahas macam-macam sambal yang ada di Indonesia gitu ya. Langsung aja lah, salah satu sambal ikonik yang wajib masuk daftar itu ya itu tadi, sambal terasi sahabat suara. Rasanya tuh kayak apa ya, nyelekit, enak gitu loh, rajanya sambel. Ini hampir bisa ditemuin di seluruh pelosok Jawa sahabat suara. Mbak nyuwun sambel terasi, enten mbak minta sambel terasi, ada kayak gitu sahabat suara. Sebenarnya ciri khas utama dari sambel ini antara cabai seger, perpaduan antara cabai seger yang diulek barengan sama terasi yang dibakar. Rasanya, aromanya tajam sekali sahabat suara, benar-benar menggugah orang yang tidur, enggak dong, menggugah selera. Rasanya gurih, manis, pedes. Waktu dimakan pakai lalapan, terutama pakai apa namanya selada. Aduh. Enak banget, enggak bisa dipungkiri. Siapa sih yang bisa menolak pesona sambal terasi sahabat suara ya? Terus gak jauh lagi dari Pulau Jawa, kita geser dikit ke arah Bali. Jauh ya. Punya jagoan nih Bali. Namanya itu sambal matah. Tadi udah dimention juga sama Hafidu ya sahabat suara. Segernya rasa sambal matah itu, Masya Allah. Aduh, beda banget sama jenis sambal kebanyakan sebenarnya. Kalau sambal matah ini kan, kalau sambal yang lain-lain tuh biasanya tuh diulek sampai halus ya. Tapi kalau sambal terasi aku sukanya enggak sampai halus-halus sahabat suara. Masih ada bulir-bulir cabenya tuh, pasti enggak akan hilang. Masih ada kulit-kulit cabenya tuh, enak banget. Tapi kalau sambal matah enggak diulek. Sambal matah itu disajinya mentah, literally mentah. Caranya itu di iris tipis-tipis semua bahan utamanya, cabai rawit, bawang merah, terus abis itu serai, daun jeruk dikit ya sahabat suara. Itu ciri khas rasanya itu memang seger. Terus kalau menurut aku sih sambal matah tuh ada rasa kayak getir, apa ya, gak bisa dijelasin, getir tapi endiol, getir wangi dari serainya ya, if I'm not mistaken. Terus abis itu sangat matching-matching banget, sangat matching sempurna. Dikasih siraman minyak kelapa panas, dikasih sedikit peresan jeruk nipis. Aduh, rasanya makin fresh sahabat suara ya. Sambal ini benar-benar cocok banget buat nemenin menu-menu laut bakar. Cumi bakar, ikan bakar, ayam goreng yang digorengnya tuh benar-benar sampai renyah. Ih, duh aku jadi ini deh, jadi lapar sahabat suara. Gimana dong, masih ada berapa puluh menit lagi sebelum aku bisa pulang ke rumah. Satu lagi bagiin sambal pecel, bener sambal dabu-dabu, kayak pakai pertanyaan, dabu-dabu. Itu enak juga ya sahabat suara. Itu tadi dari Bali, ada sambal mata. Tapi kalau kamu suka sensasinya, itu tadi kan ada rasa asem-asemnya dikit ya sambal mata sahabat suara. Kalau kamu suka yang pedes, yang bener-bener nampol banget ya, kayak omongan tetangga ya, pedes banget gitu. Tapi juga ada masih rasa sentuhan asemnya, ada segernya, ada opsi yang namanya sambal mangga muda dari Sumatera, Palembang ya khususnya. Ini
bisa jadi jawaban. Aku pengen sambal tapi masih ada asam-asam kecut segernya deh. Sambal mah gak mudah aja. Sambal ini dibuatnya itu caranya adalah campurin ulekan cabai merah sama terasi. Terus habis itu dikasih serutan tipis banget mangga muda yang masih asem, yang masih kriuk, crunchy, and you'll menggugah selera, bikin kamu ngiler ya sahabat suara. Rasa pedesnya dikasih rasa asem dari mangga. Duh, jadi sebenarnya kalau begitu dimakan tuh rasanya very unique, tapi enak aja. Ngilangin rasa ngantuk tuh bisa, karena udah pedes, asem, sahabat suara, bisa dicoba. Aduh, aku suka lagi ngeliatin orang yang mukbang sambil mangga. Tau gak sih, dia sekarang sih stay-nya di Bali, itu salah satu food vlogger ya. Dia sekarang stay-nya di Bali, dia suka makan di atas cobek. Dan waktu itu aku sempat ngeliatin beberapa videonya dia yang makan sambal mangga muda ini pakai nasi anget, terus habis itu dia makannya ada tahu rebus, tahu putih itu, tahu susu ya. Ih, enak banget, masya Allah. Terus habis itu dikasih udang, aduh, enak banget, gak kebayang deh. Sambal mangga, iya gin, berasa langsung di lidah, ngiler banget ini. Wah, endula, enak banget sahabat suara. Dikasih apa ya, makannya pakai ikan patin. Enak banget, masya Allah, tabarakallah. Sambal rogin yang itu tadi dimakan pakai pisang goreng khas timur Indo, coba kita searching ya, sambal roa terbuat dari apa yang biasanya itu dimakan jadi bahan utama sambal roa itu adalah ikan roa asap yang dikeringin, dikasih dengan sedikit cabe, bawang merah, tomat, dan tetap tidak pernah lupa kalau sambal itu seringnya ada daun jeruk sahabat suara, buat ngasih aroma sama rasa-rasa gurih dikit. Waduh, enak banget. Oh, gini, bahan utamanya 100 sampai 150 gram daging ikan roa asap. Cabai keriting, cabai rawit merah, 8-10 siung bawang, 2-3 siung bawang putih, 2 tomat merah. Garam secukupnya, kaldu jamur, gula pasir, minyak goreng. Diulek-ulek-ulek, dikasih minyak goreng. Enak banget, sahabat suarana. Terus makannya pakai apa? Pisang goreng. Enak, sebenarnya gak perlu kita bikin sambal roa sih sahabat suara. Aku pernah nyoba sambal bawang pakai pisang goreng, sedep, enak. Tapi kalau ada kesempatan buat coba sambal roa, wah mau banget. Ada gak sih yang bikin sambal roa sedep banget? Mau dong, mau icip. Tapi memang ya, keanekaragaman rasa sambal di Indonesia itu ngebuktiin kalau pedes itu gak cuma sekedar bikin lidah kita jadi panas, lidah kita jadi kayak kebakar, tapi juga bisa memadukan banyak sekali rempah-rempah, banyak sekali hewan-hewan laut lainnya gitu ya sahabat suara, yang kaya akan manfaat udah pasti. Dan setiap daerah punya pakem rahasia dapurnya masing-masing juga dalam menentukan bahan-bahannya itu seperti apa sih, komposisi bumbunya itu apa-apa aja sih ya, mulai dari karakternya manis, gurih, asam, seger, sampai yang benar-benar pure bikin kamu kepedesan sampai langit-langit mulut kamu rasanya bengkak banget, bibir kamu udah kayak bibirnya Kylie Jenner juga ada sahabat suara. Semuanya punya tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner udah pasti ya. Jadi gak heran sih kalau turis-turis mancanegara pun akhirnya sering dibuat takjub sekaligus kayak ketagihan gitu waktu nyicipin sambal sahabat suara. Kepedesan sih, tapi pengen nyicip terus sahabat suara. Kira-kira ada sambal apa lagi gak sih yang bisa di-share yang mungkin belum banyak orang tahu? Coba dong share di 0811 2700 902, atau kamu bisa langsung komen nih, komen-komen aja kayak sahabat suara yang lain di live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo nih. Dan masih ngobrolin juga soal apa sambal. Udah. Aduh, udah jam 7 gimana dong? Takut. But in the end of the day, deretan sambal dari berbagai daerah di Indonesia, mau itu sambal roa ya, sambal bawang, terus ada apalagi sambal mangga muda, sambal cibiuk dari Jawa Barat, ada juga tuh si sambal sahabat suara, ada namanya sambal cibiuk itu dari Sunda, terus sambal tumpang segala macem. Itu sebenarnya bukan cuma sebagai pelengkap hidangan di atas piring, tapi itu kayak simbol bahwa memang di negara kita itu ada banyak sekali keberagaman budaya yang memang sangat kaya kita punyai ya. Setiap ulekan cobek itu juga pasti punya cerita sejarahnya masing-masing. Ada kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil bumi juga. Ada cerita bagaimana masyarakat itu beradaptasi lidahnya dengan lingkungan sekitarnya. Dan menikmati sambal itu adalah cara terbaik untuk merayakan identitas kuliner Nusantara yang memang warnanya itu penuh banget, penuh dengan warna. Dan gak akan pernah ngebosenin untuk terus dieksplorasi soal sambal ini. So, buat kamu yang ngaku sebagai pecinta kuliner sejati, tolong dong pastiin untuk terus menjelajahi rasa-rasa pedas unik lainnya dan bangga sama kekayaan rasa asli Indonesia yang tiada duanya. Asik bener dong. Keserimpet lidahnya. Iya maaf ya, soalnya udah jam segini rasanya pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet makan sambal ijo mama. Ya ampun sahabat suara, terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 nih. Kita ngobrol-ngobrol banyak ya, mau manggil tapi takut. Aku tadi cuma bercanda aja loh. Tapi lagian orang dari tahun kapan manggil-manggil mulu ya. Apa kek? Terima kasih ya buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku di @isuara.smg. Thank you so much guys. Terima kasih Mas Farik udah bantuin siaran aku hari ini. Yoi, thank you bro. Sahabat suara, aku besok masih bakal nemenin kamu kok, tenang aja. Wey, kayak aku tuh bakal dikangenin banget gitu loh. Gimana ya, aku tuh suka banget nemenin kamu. Duh, biasanya kayak begitu, obrolan-obrolan buaya aja tuh. Udah gitu aja bahas sambelnya, udah. Mau gimana lagi, udah jam segini udah waktunya aku pamit ya. Terima kasih banyak sahabat suara, jaga kesehatan. Akhir-akhir ini banyak banget yang sakit ya. Aku tadi melihat ada yang sakit, terus tadi dikabarin di live TikTok juga kadangnya ada yang sedang tidak enak badan. Duh, apalagi kalau misalkan punya anak gitu ya, punya dede bayi, punya anak, itu biasanya rawan tuh pingpong tuh. Flu-nya pingpong sahabat suara, habis bapaknya, nanti anaknya, anaknya, ibunya kayak gitu. Aduh, pokoknya jaga kesehatan selalu sahabat suara, banyakin makan, minum vitamin karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Ingat, masih harus kerja. Ya udah deh, kita aja signing out ya sahabat suara. See you tomorrow, bye. This is for the last song, Floats to be the rhythm. Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: hitam. Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
2: Bentar, itu suara apaan bu?
0: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: sih kita harus hemat energi?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Ya iyalah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.

0: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
3: Kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
2: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain dan keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Ampli Teater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol6.

0: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
1: Indonesia. Iswa.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai

0: Dibocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kanal YouTube YB milik Reza Arab resmi berkolaborasi dengan RCTI atau MNC Group sebagai official broadcast partner Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau yang kita kenal sebagai Piala AFF 2026. Melalui kerjasama strategis ini, seluruh pertandingan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa ditonton secara gratis dan live di platform digital tanpa perlu biaya langganan atau membership.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 468 bayi di Peru diberi nama Haaland dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland yang terinspirasi oleh performa bintang Norwegia di Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Haaland juga mengalami lonjakan jumlah follower Instagram sebesar 30 juta akun. Angka ini melebihi jumlah lonjakan kiper Vozinha yang hanya 29 juta follower.
0: Suara Fakta.
2: Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum secara gratis. Pendaftaran hanya melalui reservasi online dan tidak melayani on the spot karena bangunan bersejarah ini tetap aktif menjalankan fungsi utama sebagai istana kepresidenan. Kebijakan ini diterapkan agar kunjungan wisata berjalan lebih tertib tanpa mengganggu seluruh aktivitas kenegaraan yang sedang berlangsung.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang.

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tak kenapa.
1: Pelayan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa.

0: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore. Cuma di Suara Santai.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
2: Suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar.

101 FM.

0: jualan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
3: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kanal YouTube YB milik Reza Arab resmi berkolaborasi dengan RCTI atau MNC Group sebagai official broadcast partner Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau yang kita kenal sebagai Piala AFF 2026. Melalui kerjasama strategis ini, seluruh pertandingan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa ditonton secara gratis dan live di platform digital tanpa perlu biaya langganan atau membership.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 468 bayi di Peru diberi nama Haaland dan 91 lainnya diberi nama lengkap Erling Haaland yang terinspirasi oleh performa bintang Norwegia di Piala Dunia 2026 yang mencetak 7 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Haaland juga mengalami lonjakan jumlah follower Instagram sebesar 30 juta akun. Angka ini melebihi jumlah lonjakan kiper Vozinha yang hanya 29 juta follower.
0: Suara Fakta.
2: Istana Kepresidenan atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum secara gratis. Pendaftaran hanya melalui reservasi online dan tidak melayani on the spot karena bangunan bersejarah ini tetap aktif menjalankan fungsi utama sebagai istana kepresidenan. Kebijakan ini diterapkan agar kunjungan wisata berjalan lebih tertib tanpa mengganggu seluruh aktivitas kenegaraan yang sedang berlangsung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, eh, Bu, Bu, Ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan, Bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warna.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sih kita harus hemat energi?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 Senin 20 Juli. Lamine Yamal bersama Timnas Spanyol menguasai pertandingan secara mutlak dengan 65% ball possession, 762 umpan, serta melepas 20 tembakan berbanding 2 kali percobaan dari Argentina. Ini merupakan gelar piala dunia kedua bagi tim Matador setelah pertama kali meraihnya pada tahun 2010 lalu. Marlina Clara Sesa mencetak sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tipe rating Airbus A320. Meski sempat gagal seleksi pramugari pada 2014, ia bangkit dan menempuh pendidikan pilot di Filipina. Kegigihannya berbuah manis setelah lulus uji kompetensi di Global Training Aviation untuk menerbangkan jet komersial. Kecelakaan maut terjadi di rel kereta api Jalan Kokrosono Semarang Utara yang melibatkan kereta barang dan sepeda motor. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Untung, mengkonfirmasi satu siswa SD meninggal akibat peristiwa tersebut. Dua korban lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di ICU RSUP Dr. Karyadi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: tahu nggak kenapa alasannya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting,

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
7: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.